0: 8.000 ini tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah.
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak nafas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak nafas dilakukan pemeriksaan tanda kita dan mengalami kritik pasir. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS pasien haji memas dengan saturasi 0,2 dengan pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang, yang mana pasca jadwal kepulangan pemberangkatan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulu Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulu Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
10: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulu Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulu Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke deparasi asrama Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulu Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulu Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulu Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota Sulu Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Strait Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung

0: bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua

0: warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Playlist.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, lo bangun, sumber galang kangen nih. Ngorang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan sebelum malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi, Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Ngapu tuh?
1: Gancang krusin kanggu.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah Bali nih mu.
1: Seksama beli.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan segera ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Relay dari Pro 3 Jakarta dengan negara peserta yaitu Amerika Serikat versus Paraguay, fase grup D. Berlokasi pertandingannya adalah di Stadion Los Angeles. Selamat mengikuti.
2: 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawironegoro dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
5: Ya, baik. Para pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
6: Selamat pagi Bung Erik.
5: Iya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: pagi teman Pro 2.
1: Untuk kamu teman Pro 2 yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simpel, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Sekarang ini teman berdua, AI atau kecerdasan buatan itu semakin canggih. Mulai dari bantu bikin tulisan, cari ide, sampai jawab berbagai pertanyaan dalam hitungan detik. Tapi di tengah perkembangan itu, muncul sebuah konsep menarik yang disebut AI sandwich. Sederhananya, konsep ini mengingatkan kalau manusia itu tetap harus jadi bagian terpenting dalam penggunaan AI. Jadi manusia memulai prosesnya dengan menentukan ide, tujuan, atau mungkin arah yang jelas. Setelah itu, AI membantu mengolah informasi di bagian tengah. Lalu di akhir, manusia kembali mengecek, menilai, dan menyempurnakan hasilnya. Para ahli menyebut kalau kita langsung menyerahkan semuanya ke AI tanpa berpikir dulu, kemampuan kreativitas dan berpikir kritis bisa ikut berkurang. Karena itu sebaiknya AI jadi alat bantu, bukan pengganti cara kita berpikir. Jadi teman berdua, secanggih apapun teknologinya, sentuhan manusia tetap gak tergantikan. Karena ide, kreativitas, dan keputusan terbaik tetap berasal dari diri kita sendiri.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
2: I'm like...

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pradua, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana ya, nanti di Santai Siang bakal ditemenin sama Kakak Zaki sampai jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Pradua FM, Singgah Raja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Bye-bye.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 menghadirkan sejumlah perubahan yang perlu dipahami masyarakat. Jalur penerimaan yang tersedia meliputi afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili dengan berbagai subjalur yang dapat dipilih sesuai kriteria peserta didik. Kepala SMK N1 Singaraja KD Agus Jaya Parhyuna menjelaskan terdapat perbedaan mekanisme penerimaan di SMK. Selain memilih sekolah, peserta juga harus menentukan konsentrasi keahlian atau jurusan yang diminati. Ia menambahkan proses seleksi dilakukan secara daring dan berbasis sistem, sehingga berlangsung objektif dan transparan. Masyarakat yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran diimbau memanfaatkan posko layanan yang telah disediakan pihak sekolah. Info berikutnya, teman Pro 2, kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng menutup keikutsertaannya pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 dengan torehan 17 medali. Berdasarkan hasil resmi yang dirilis pada 10 Juni 2026, Buleleng mengumpulkan 4 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu sehingga menempati peringkat keempat klasemen akhir cabang olahraga panjat tebing. Ketua Umum FPTI Pengkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet, pelatih, manajer, dan ofisial yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Buleleng pada ajang olahraga terbesar di Pulau Dewata.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih pagi. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah, belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke, oke. Jadi, Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya. Lihat Aku. Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ajar sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih,"
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya. Katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Padang gitu kan.
0: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau, Nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dada dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul.

0: tahun, Vino lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z.
0: Udah Gen Z, dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke, okay, oke. Okay. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar,
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya yes, sobat berdua, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Apa di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang ngobati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang ngobati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pindah suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai aku
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy.
0: Alhamdulillah
1: berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ke aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku. Dari sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Catat. Dicatat ya. Oke, teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio, teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar
0: kan. Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai solid aja.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, lebih intim lagi. Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran deh kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya? Sempat ada.
0: Aku sempat
1: masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi enggak lama tuh.
1: Enggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang enggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekta Sandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengar RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM.

0: persis brand kamu mau makin dikenal gak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya. Dini di 081236274.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Baru saja kita sudah simak bersama pendengar ya, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Amerika Serikat versus Paraguay ya, untuk fase grup D yang langsung disiarkan dari Stadion Los Angeles ya, dengan kemenangan Amerika Serikat ya melawan Paraguay dengan skor 4-1. Dan pendengar, kita akan kembali menghadirkan ya beragam acara untuk menemani ruang dengar Anda siang hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, tibasannya kita dicek fakta untuk siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakra Nusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui webtoon Astawira.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li o. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli o. Gitu sodar me irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Tur mebekel.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Eagles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, The Host kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second
1: half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servenpas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Klub voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa.

0: Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nelan dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 13 Juni 2026 diantaranya. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Geria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Sementara itu, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Serta informasi lainnya yang berhasil diimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya Tres Januartini, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Geria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan.
1: Aja kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
2: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Geria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah, Ricardo Razak, 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengatakan, personil yang terlibat dalam operasi dibagi ke beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian. Penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke Pantai Penimbangan.
1: Yang pertama kita lakukan penyisiran di daerah lokasi yang kejadian ini, yang tertimpa korban ini, sampai ke pengecekan ke pinggir pantai. Penampakan pada penimbangan. Nah, selanjutnya kita cross check kembali situasi sudah air menyurut. Nah, sudah kecil sekali airnya. Kembali kita cross check dari tim gabungan dari masyarakat maupun tim yang lainnya. Kita tim kami menyusun melaksanakan penyisiran lagi ke aliran sungai dari LKP menuju ke utara.
2: Tim Search and Rescue Unit yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan Pantai Penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Pada pukul 16.15 WITA, tim memperoleh informasi bahwa korban diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat banjir. Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi secara manual dengan memperhatikan kondisi bangunan yang masih labil.
1: Kita terima informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah target. Nah, jadi selanjutnya kita melaksanakan evakuasi secara manual terkait dengan apa yang kita manual secara pelan-pelan karena takutnya kita ada berisiko lagi bangunan lagi tidak stabil, karena kalau kita paksakan secepat mungkin takutnya kita kena dampaknya lagi untuk bangunan tersebut. Nah, dari hasil buat tersebut kita manual secara pelan-pelan mengurangi risiko, akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
2: Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.12 WITA. Setelah berhasil dievakuasi dari timbunan material bangunan, jenazah Ricardo selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng untuk penanganan lebih lanjut. Ditemukannya korban menutup operasi pencarian yang dilakukan sejak siang hari. Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim, sehingga masyarakat di wilayah rawan banjir dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera mengamankan diri apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Kita Saputri melaporkan.
0: Sampah yang menumpuk di aliran sungai disebut menjadi salah satu pemicu banjir yang merusak rumah warga di Desa Bakti Seraga. Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menegaskan persoalan sampah di sungai menjadi fokus penanganan pemerintah ke depan.
3: Tidak membuang sampah ataupun bekas-bekas tebangan pohon itu ke kali-kali atau ke sungai-sungai yang ada di wilayah.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyebut sampah yang terbawa dari wilayah hulu menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya aliran sungai saat banjir menerjang Dusun Tiste, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng pada Jumat kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga di perumahan Geria Mahadewa roboh dan menimbulkan korban jiwa. Didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Bupati Sujidre meninjau lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Buleleng sejak pagi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Bupati Sujidra mengatakan musibah yang terjadi menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain tingginya curah hujan, banyaknya sampah dan sisa tebangan pohon yang terbawa aliran sungai turut memperparah kondisi hingga menyebabkan aliran sungai meluap dan menggerus bangunan yang berada di sekitar bantaran sungai.
3: Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya mungkin masih banyak sampah-sampah yang tadi dibawa oleh banjir ini. Artinya yang di hilir itu masih ada yang di hulunya masih ada masyarakat yang tidak disiplin dengan masih membuang sampah di saluran-saluran yang ada di masing-masing wilayahnya. Ini yang jadi mungkin nanti ke depan untuk menyadarkan masyarakat agar kembali tidak membuang sampah ataupun bekas-bekas tebangan pohon itu ke kali-kali atau ke sungai-sungai yang ada di wilayah.
4: Menurutnya, upaya penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Selain persoalan sampah, pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan melakukan evaluasi terhadap pemberian izin bangunan, baik perumahan komersial maupun subsidi, agar tidak melanggar ketentuan batas sembadan sungai yang telah ditetapkan.
3: Sepertinya ini tanah mungkin dianggap tanah lebih atau gimana, tapi itu akan sangat membahayakan. Pada saat seperti sekarang ini ada hujan lebat, kemudian ada genang, ada banjir, nah langsung tergerus. Ini menjadi evaluasi nanti ke depan untuk pemberian izin-izin, baik itu perumahan bersubsidi maupun perumahan-perumahan yang lain yang komersial, agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
4: Lebih lanjut, proses pembersihan puing-puing rumah masih terkendala karena akses alat berat menuju lokasi tertutup bagian bangunan yang masih berdiri. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan lanjutan sekaligus mengevaluasi langkah mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga dan memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
5: Sudah orang banyak beli bawang, kok banyak orang beli bawang gitu deh, udah tahu udah naik.
6: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam dua hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar Rp5.000 dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyada, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
7: Untuk menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya, bawang putih yang kemarin harga Rp25.000 sekarang mencapai harga Rp42.000. Tidak ada pasokan, keras kali naik lagi. Lagi barangnya langka.
8: Mulai sejak kapan?
7: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin? Ini tanggal 6.
6: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
9: Biasanya beli 8 kilo, sekarang jadinya 9 kilo.
6: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buleleng mencatat Kota Singaraja mengalami inflasi tahunan sebesar 3,17% pada Mei 2026 yang dipicu kenaikan harga di berbagai kelompok pengeluaran, terutama perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buleleng mencatat Kota Singaraja mengalami inflasi secara tahunan atau years on years sebesar 3,17% pada Mei 2026. Dengan indeks harga konsumen atau IHK mencapai 112,08. Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Gede Iwan Santika, menjelaskan inflasi tahunan di Singaraja dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan kenaikan sebesar 5,42%. Diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,47% yang masih menjadi salah satu komponen utama dalam pengeluaran rumah tangga masyarakat. Selain kedua kelompok tersebut, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok restoran, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, transportasi, kesehatan, pendidikan, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kenaikan pada sejumlah kelompok pengeluaran tersebut secara kumulatif mendorong peningkatan inflasi di Kota Singaraja selama Mei 2026. Di tengah tren kenaikan harga tersebut, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau penurunan harga, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,69%. Penurunan harga pada kelompok ini turut menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan perkembangan bulanan atau mantuman, Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,37% pada Mei 2026 dibandingkan April 2026. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kenaikan harga sejumlah komoditas dalam jangka pendek yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat membawa dampak berbeda bagi masyarakat dan investor. Selain meningkatkan biaya barang impor, kondisi ini juga membuka peluang keuntungan bagi eksportir dan pekerja yang berpenghasilan dalam mata uang asing.
3: Sebelum kita tahu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan rupiah melemah,
4: pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai membawa dampak berbeda bagi masyarakat. Selain meningkatkan biaya sejumlah barang impor, kondisi ini juga dapat memberikan keuntungan bagi eksportir dan pekerja yang berpenghasilan dalam mata uang asing. Dosen STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Gede Agung Satria menjelaskan pelemahan rupiah terjadi ketika permintaan terhadap dolar lebih tinggi dibandingkan permintaan terhadap rupiah. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya keluarnya sebagian investasi asing dari Indonesia yang meningkatkan permintaan terhadap dolar. Dampak pelemahan rupiah paling dirasakan sektor yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan nilai dolar berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk produk pangan yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri.
3: Sebelum kita tahu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan rupiah melemah, kita mungkin harus paham dulu nih mekanisme bagaimana sebenarnya kok bisa sih rupiah itu melemah, rupiah itu menguat. Sebenarnya secara sederhana ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari rupiah itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kita kan negara yang terhubung dengan dunia internasional nih. Tentu kita untuk transaksi internasional perlu dolar kan. Tidak mungkin kita bawa rupiah untuk belanja di luar negeri. Tidak mungkin. Jadi kita perlu dolar. Sehingga muncullah permintaan dan penawaran dari dolar itu sendiri.
4: Gede Agung Satria mengatakan pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif karena ada pihak yang turut memperoleh keuntungan. Eksportir dan pekerja yang menerima penghasilan dalam mata uang asing berpotensi mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah.
3: Yang pertama itu kita harus meningkatkan literasi kita tentang keuangan, inflasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lebih bijaksana untuk menyikapi fenomena-fenomena seperti ini. Karena fenomena seperti pelemahan rupiah dan lain sebagainya itu adalah fenomena yang akan berulang lagi, akan terjadi lagi. Kalau kita sebagai masyarakat umum, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita ingin agar uang kita itu kan tidak tergerus inflasi sebagai efek dari pelemahan itu. Yang pertama adalah kita mengurangi konsumsi di level konsumsi yang tersier atau yang apa namanya sekunder dan tersier itu kita lebih bijak lagi.
4: Terkait investasi, masyarakat diimbau tidak mengambil keputusan secara emosional ketika terjadi gejolak ekonomi. Peningkatan literasi keuangan, pengelolaan pengeluaran secara bijak, pemenuhan dana darurat, serta investasi yang sesuai profil risiko menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
5: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
5: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya, ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasanya aman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali ini kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua main. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak kasih bilang, slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak, kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
6: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
5: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak, atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
6: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Sebanyak 312 petugas lapangan sensus ekonomi 2026 resmi diberangkatkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Jemberana mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang.
4: Sebanyak 312 petugas lapangan sensus ekonomi 2026 resmi diberangkatkan untuk melakukan pendataan terhadap sekitar 92.000 keluarga dan lebih dari 44.000 unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Jemberana. Pelepasan petugas dilakukan Wakil Bupati Jemberana I. Gede Ngurah Patriana Krisna di halaman sirkuit All-in-One Desa Pengambengan. Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati I. Gede Ngurah Patriana Krisna menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Karena itu, para petugas diminta bekerja secara teliti, profesional, dan memastikan seluruh data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Wabub IPAT menegaskan data yang tidak lengkap akan menimbulkan bias dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, petugas memiliki tanggung jawab besar untuk memperoleh gambaran utuh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jemberana dari seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha yang ada. Menurutnya, penempatan petugas berdasarkan wilayah domisili masing-masing diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus mempermudah proses pendataan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jemberana juga berkomitmen memberikan dukungan penuh hingga tingkat kecamatan dan desa agar seluruh sasaran sensus dapat terjangkau secara optimal. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jemberana Iwayan Putrawan mengatakan sensus ekonomi 2026 di Jemberana menyasar sekitar 92.000 keluarga dan lebih dari 44.000 unit usaha. Untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut, BPS Jemberana telah menyiapkan sebanyak 312 petugas lapangan yang akan bertugas menjangkau seluruh wilayah kabupaten selama masa sensus berlangsung. Tika Utami melaporkan.
2: Persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup

0: dukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
1: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok, Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
0: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
1: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang, uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Ya, kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ngambil duitnya. Yang ngambil duitnya dari produsen, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
0: Jumhur menekankan pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Sebanyak 110 profesor dari 28 perguruan tinggi mengikuti kejuaraan tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia 2026 yang digelar di Universitas Pendidikan Ganesha. Kejuaraan ini menjadi ajang mempererat kolaborasi dan silaturahmi antar akademisi dari berbagai daerah.
4: Asosiasi Tenis Profesor ini sinergi tanpa batas.
5: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa resmi membuka kejuaraan tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia ATPI 2026 yang diikuti 110 profesor dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Ajang nasional tersebut dibuka pada 11 Juni 2026 di Kabupaten Buleleng. Kejuaraan ini menjadi wadah pertemuan akademisi dari berbagai daerah sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan juga diharapkan mampu mempererat hubungan para profesor dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Undiksa sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan nasional tersebut. Menurutnya kehadiran para profesor dari berbagai kampus menjadi kesempatan berharga untuk membangun komunikasi dan sinergi yang lebih luas.
4: Asosiasi Tenis Profesor ini sinergi tanpa batas di antara kita sesama perguruan tinggi bisa terbangun. Karena nuansa dan capaian akademik tidak hanya bisa dibangun melalui ruang-ruang kelas. Lapangan yang nyaman, suasana yang menggembirakan akan menguatkan capaian akademik. Tentu inilah salah satu esensi daripada Asosiasi Tenis Profesor Indonesia.
5: Kejuaraan tenis ATPI 2026 mempertandingkan dua nomor, yakni ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Seluruh pertandingan berlangsung di tiga lokasi, yaitu lapangan tenis kampus utama Undiksa di Jalan Udayana Singaraja, lapangan tenis Gor Buana Padre, dan Gor Tenis Indoor Undiksa di Desa Jineng Dalem. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tenis Profesor Indonesia, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan kejuaraan tersebut memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar kompetisi olahraga. Menurutnya kegiatan ini menjadi ruang bagi akademisi lintas perguruan tinggi untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun kerjasama dalam suasana yang lebih santai.
6: Yang paling penting adalah kolaborasi. Kalau kita banyak kolaborasi, kira-kira nanti joint research dan lain sebagainya bisa. Ada satu kampus yang kuat dalam satu hal, ada satu kampus yang bisa belajar dari tempat lainnya. Tidak ada kampus yang sangat sempurna. Jadi semua punya kekuatan masing-masing. Kalau kita bisa melakukan banyak kerjasama anggota ATPI, saya rasa kita bisa sekali dayung. Banyak bola terlampaui.
5: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan juga diisi dengan seminar keolahragaan yang menghadirkan pengurus besar Persatuan Law Tenis Indonesia atau PELTI. Seminar tersebut membahas pentingnya olahraga, sport science, dan kesehatan dalam mendukung produktivitas akademisi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Ya pendengar, untuk mengakhiri warta siang kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Gita. Ya, silakan laporan Anda. Halo. Ya baik, silakan laporan Anda.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian barat dan utara pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 60 hingga 95%. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Siaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja dan kita sudah ada di acara Medangdutan ya. Untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sehat semua ya pendengar ya. Yang sedang melaksanakan tugas atau aktivitasnya begitu ya. Siang hari ini mudah-mudahan tetap semangat dan langsung saja kita akan buka gitu ya untuk sesi yang pertama di Medangdutan untuk siang hari ini. Silakan 24644 ataupun WhatsApp call plus 1081139999790. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang kembali dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris. Ini dengan siapa?
1: Mbak Tris.
0: Betul.
1: Dengan Alvin di NTB Lombok ini, Mbak Tris.
0: Alvin?
1: Ya, udah 3 kali saya masih ini, 3 ini.
0: Oke, okay. Salam kenal ya Pak Alvin.
1: Ya, lagunya ya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya Delima aja.
0: Delima?
1: Iya, salam-salamnya buat semua-semua ya. Salam kenal dari Alvin ya.
0: Baik.
1: Oke, okay, buat Mbak Trisnya selamat melanjutkan aja kita. Semoga sehat-sehat selalu. Yo, Mbak Tris.
0: Terima kasih.
1: Yo, terima kasih.
0: Iya, untuk Pak Alvin. Iya, baik. Salam kenal ya. Salam katanya untuk semuanya ya. Fans Pro 1 RRI Singaraja dari Pak Alvin di NTT. Ya, langsung berikutnya terus mau sapa lagi. Halo. Selamat.
2: Siapa kiranya yang datang siang dari Singaraja ke timur lagi. Itulah dia.
0: Ada Ibu Janura, halo.
2: Selamat siang, Mbak Trisa.
0: Iya betul, selamat siang Ibu Janura, apa kabar?
2: Benar ya, biar salah, ntar kan nanti
0: iya, betul Ibu Janura.
2: Tapi gak apa-apa ya, karena kita bersua di udara. Karena mudahnya sih mirip-mirip. Gak apa-apa ya, kalau ketemu darat baru lainnya.
0: Iya, gak apa-apa. Ya kan, suaranya mirip-mirip ya Bu ya.
2: Iya, mirip-mirip, hanya ramah-ramah semua-semuanya kok sama. Makanya kadang-kadang Mbak Irna dengan Mbak Ayu kadang-kadang sepikirannya kalau dengan salsanya persis dia tahu dengan Gak Ani itu.
0: Mbak Ani, oke.
2: Iya, modalasinya masing-masing sudah ciri yang gini ya. Ada ciri baik khasnya.
0: Iya, okay. Ibu Janura, dengerin lagunya, mau denger lagunya siapa lagunya, Ibu?
2: Pria Idaman.
0: Pria idaman.
2: Rita Sugiyarto ya.
0: Baik.
2: Salam-salam dulu nih.
0: Silakan Ibu.
2: Ya, masing-masing sudah semuanya sibuk sedang persiapan untuk hari raya ya.
0: Benar.
2: Ya, selamat siang Mbak Pipit, mungkin sedang sibuk ya. Selamat bersibuk-sibuk ya, menyambar aktivitas semoga selalu ya tetap muncul di kantun juga di kantun sekarang. Sekarang ada kantun buka.
0: Libur Ibu.
2: Ya benar, benar libur hari Sabtu libur ya, benar, mm-hmm. Ya. Sabtu dengan Jumat libur ya, benar.
0: Betul.
2: Ya. Pak Bu Resmi, Bu Ari TB, Bu Ari
0: BT gitu
2: ya. Mm-hmm. Ya, Pak Banjar Tegal gitu ya.
0: Iya, ya, betul.
2: Bu Ari Semeru ya, buat Bunda, buat Bu Manda, buat Esa Tedini ya, buat Bu Bunga Plastik, buat Caci Eliana, buat Bunda Budi, buat Rika Merdu, Rake Mergun Merdu, Pak Bu Nyoman di Banyuning, mm-hmm. Ya. Nah, coba Ibu Kartini, Kartina yang posisinya mana tuh, Mbak?
0: Kaliuntu ya, kalau nggak salah ya.
2: Kaliuntu di kota kan?
0: Iya betul di kota.
2: Ya, ya salam kenal Bu Kartini, ya buat Ibu Kartika juga selamat siang, buat Mangku Ribawa, Mangku Mariarse, buat Mangku Madewangse, buat Pak Nyoman Asawa, Pak Nyoman Pak Tem, Nyoman Ngecap ya, buat Pak siapa nama Pak Belitawan ya, Pak Inggris ya, buat Peka Walala ya, buat apa
0: semuanya deh ya.
2: Ya semuanya
0: baik ya, ya
2: itu asyik aja. Mm-hmm. Buat Mbak Tris selamat bertugas,
0: terima kasih Bu Janura. Baik, silakan berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, hai.
0: Hai. Waduh, lemah sekali.
3: Dengan siapa ini ya?
0: Dengan siapa? Pak Banu.
3: Betul sekali.
0: Kenapa Pak Banu baru bangun, belum ngopi atau belum makan nih?
3: Nah, biasa, ganja enggak ada. Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, tapi lemas.
3: Ya, keadaannya begini dah.
0: Iya. Baik, Pak Banu.
3: Lagunya.
0: Mau dengar lagu siapa?
3: Ya, lagunya. Kepaling ada lagi.
0: Iya?
3: Kepaling.
0: Kepaling?
3: Iya. Nah, talangnya barusan ada hujan ora. Mas Alfian tadi. Ada Mas Wawan, Pak Ki. Pak Bambang, Mr. Mahmud, Wadai, Pak Groda, Sukrajo.
0: Bapak, tar dulu, lagunya nggak ada, Pak.
3: Nggak ada, Ngelabur Langit.
0: Ngelabur Langit. Ya, ya, ya.
3: Ada Bu Resmi, Bu Susi, Bu Mini, Bu Desa, Bu Yuda, Inkiru, ada lagi Mas Tawan dan negara Dewan Dewantara, Pekak Olala Adudu. Ada Bapak Dimas, ada Kenaro, ada lagi kesemuanya sudah.
0: Ya.
3: Sudah capek meletak itu.
0: Baik, terima kasih Pak Banu. Ditunggu lagunya nggih. Baik. Sudah ada 3 penelpon pendengar yang tersapa ya untuk siang hari ini. Mari kita lanjutkan dulu nanti sesi yang kedua, terus jeda dulu ya. Karena kita akan mendengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini ya. Dan juga jangan lewatkan Cek Fakta akan hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Nah, faktanya klaim yang menyebut program MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik S. Deang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang

0: pendengar, kita kembali lagi di acara Medangdutan ya. Terus mau sapa lagi untuk menyapa Anda ya, tiga orang penelpon berikutnya yang mau ikutan silakan. Boleh di 24644 ataupun WA Pro 1 ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Medangdutan, apa kabar Ibu Bunga?
1: Kabarnya baik saja.
0: Iya, kok lemes begitu Ibu?
1: Iya, belajar lemes kok.
0: Kenapa?
1: Belajar lemes.
0: Ah, belum makan nih kayaknya Ibu, atau belum ngopi nih Ibu Bunga?
1: Udah dua kali makan.
0: Udah dua kali makan, aduh, harusnya nggak lemes ya Ibu.
1: Iya, belajar lemes.
0: Oh, gitu. Jangan dong belajar lemes.
1: Jangan
0: kenyat. Oke, Bu Bunga, mau dengerin lagunya siapa coba?
1: Lagunya Cinta apa? Lima Langkah ya.
0: Pacar Lima Langkah.
1: Ya, Pacar Lima Langkah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya tadi ada Bu Janura ya. Ada Pak Cip ya, ada Pak Alpin gitu.
0: Pak Alpin.
1: Oh, Alpin ya. Yeah. Buat Bokatika ya, ada Sadewan Darul, Pekaulala, terus ada Mas Ramadan, Wadae, Siti Masih, ada Celi, Waris 12, ada Ibu Mini, Pak Jero, Pak Roda, Ibu Ketut ya semuanya, Pak Jero, Balante ya sama Pak Inggris, semuanya Bapak.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Bunga Plastik. Iya, lanjut. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Tris.
0: Selamat siang.
2: Apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga Pak Jero?
2: Baik. Lagunya Hanya Dirimu ya.
0: Hanya Dirimu.
2: Nyalam dulu buat Bu Bunga ya.
0: Silakan.
2: Boketut, Cik Eli, Bunda Budi yang ada di Tamblang, Jerenana, Jerebayu, Cik Eli, Mbak Ari. Salamnya buat kesemuanya, salam kompak di udara, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Oke, berikut satu lagi ya pendengar. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Siang Medangdutan.
0: Halo, selamat siang Medangdutan. Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa ya ini?
0: Dengan siapa ya?
3: Ini dengan Batris.
0: Bukan dong, Batris di sini. Yang di sana.
3: Oh, yang di sini dari Muncar.
0: Muncar. Muncar Banyuwangi, Pak Cip.
3: Iya.
0: Pak Cip, udah balik ya. Pak Cip. Katanya kemarin jalan-jalan itu ke Madura.
3: Iya, ada di Madura. Ini saya sudah masuk berapa kali ini sudah.
0: Iya kak, oh Matris baru ini.
3: Di Ruang Rindu, di Medangdutan, di Madura.
0: Iya.
3: 8 hari di Madura.
0: Oke, jalan-jalan pak, kemana aja?
3: Acara mantenan Matris, adik saya kawinan.
0: Oh iya, bukan Pak Cip kan?
3: Kawin lagi.
0: Iya, kirain. Saya enggak kata Pak Banu gitu, ya kan? Salah ya Pak Banu. Pak Banu enggak bilang gitu. Katanya Pak Cip lagi jalan-jalan ke Madura gitu.
3: Iya.
0: Pak Cip, lagunya dulu apa?
3: Aduh. Lagunya Secangkir Kopi, Joni Iskandar.
0: Oke, Secangkir Kopi, baik. Buat siapa lagunya?
3: Salamnya buat Pak Bano, Yumelong, Pak Bambang, Nyuman Dara, Nyuman Atawa, Nyuman Dewantara, Nyuman Netep, juga Mas Anwar, Mas Dimas, sama Dan dan kedinggilan juga Pak Mister Mahmud, Pak Roga Gitawan, juga Mbak Yeni, Bu Resmi, salam kenal buat Bu Janora.
0: Pak Cip, tadi dulu lagunya nggak ada Secangkir Kopi. Kalau kopi susu ada. Kopi susu, kopi merapi, kopi dangdut nih ada nih. Kalau secangkir kopi nggak ada.
3: Joni Iskandar secangkir kopi itu.
0: Ah, kopi cinta ada yang punya Joni Iskandar, bukan secangkir ya, kopi.
3: Selamat udah kasih apa aja yang penting bisa didengerin di sini.
0: Baik.
3: Biar bisa menyelami buat Bu Yuda, Bu Desa, Mbak Mimi, juga Ari B, Ari S, Kartika, Kartini, Kelly, Beritawan dan semuanya ya. Tidak terkecuali. Bu Janora kan sudah masuk.
0: Sudah ya? Tadi, iya, di sesi 1.
3: Ya, salam kenal Bu Janora dari Pak Cip.
0: Baik, terima kasih.
3: Buat Katrisnya,
0: Pak Cip.
3: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, sama keluarganya. Kan ini harga mati.
0: Merdeka.
3: Singa Raja tetap terkenang dalam hati.
0: Baik, terima kasih Pak Cip ya, sudah bergabung juga. Sudah balik katanya dari Madura ya, sudah dimuncar sekarang. Halo pemutaran ya dari Van Kelaran ya, tuh. Mbak Mini juga yang udah menyapa Tris ya di TikTok Pro 1, di RRI underscore Singaraja, terus Bu Desa Redini, ada Pak Dago juga ya. Waduh, ini terima kasih yang sudah bergabung, pokoknya sudah tap-tap juga ya, sudah bantu-bantu ya. Blingurah juga yang ada di kawasan Groga ya, terima kasih. Terus ini ada WhatsApp yang udah masuk juga ya. Pak Nyoman tetap, apa kabar Pak Nyoman ya. Salamnya buat Bu Janura katanya, callingannya terima kasih. Pak Cip juga ya, ada Pak Dago ya, salamnya buat Pak Jeroma Liarse, Pak Bu Kartika, Bu Kartini, Rahajeng Nyanggre, Hari Raya Galungan katanya. Baik, terima kasih ya. Nanti ditunggu lagi, kita akan kembali ke sesi berikutnya pendengar ya, setelah lagu yang berikut ini.

0: lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: di acara Medangdutan ya. Dan kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi pendengar ya, tidak terasa begitu. Sebelum Tris tutup, Tris mau sapa lagi untuk dua orang penelponnya ya, yang terakhir ya. Oke, silakan yang mau ikutan gabung lagi, masih ada waktu ya. Tris mau sapa lagi. Halo, selamat siang Medangdutan. Selamat siang, hai Nini. Ni.
1: Mas lagu dong, Mon.
0: Lagunya apa nih?
1: Goyang Nasi Padang.
0: Nasi Padang. Ini ampun ngajeng.
1: Ampun, tapi ada nih. Itu ampun ngajeng.
0: Sudah, sudah. Nasi Padang ya nih. Oke, buat siapa nih salamnya?
1: Aceh Eli, Kampung Baru.
0: Iya. Yeah.
1: Semeru, Dewan Sare yang terpedawe, Komang Armade, Ceri, Salsa, Henny, selamat bertugas, semoga sehat selalu
0: Ceri. Yeah.
1: Terima kasih
0: kembali ya Nini Jero yang ada di Desa Sari Mekar. Terima kasih, sehat selalu Nini ya, biar bisa selalu ikutan ya nih. Oke, lanjut satu lagi ada, halo Ibu Ari.
2: Selamat siang Medangdutan Mbak Tris.
0: Selamat siang, gimana, masih hujan gak Bu?
2: Sudah reda Mbak.
0: Sudah reda. Tadi
2: tak kedengaran radio.
0: Iya. Ini gak ada di sini, di kota belum Ibu. Oh, belum kebagian kita. Baru kebagian bagian agak timur ya Bu. Barat begitu.
2: Oh, biasanya di sini kan tinggi tempatnya Mbak.
0: Iya, duluan aja ya.
2: Iya, duluan aja.
0: Lagunya apa Ibu Ari?
2: Lagunya Menyempur Rezeki ya.
0: Oke, okay, walaupun hujan-hujan ya, tetap semangat.
2: Salam buat yang on air aja ya. Ya semua dan provasi asing Mbak Tris.
0: Iya,
2: buat
0: iya.
2: Mbak Tris, makasih ya.
0: Terima kasih kembali. Pokoknya semuanya katanya yang udah calling-calling begitu ya Bu Ari. Terima kasih juga yang sudah mengirim WhatsApp-nya ya. Ada siapa ini, Pak Nyoman Dewantara. Nah ini juragan kita di Pedawa ya, Gula Bali. Salamnya katanya untuk Pak Dago Beritawan, Bu Kartini, Bu Karti, Kakek Gaul, Pakak Olala, Wadaeng Armada, Bu Bunga, Celi, Ari Semeru, Nenek Jero, Bu Manda. Pokoknya semuanya salam sayang, salam manis, semanis gula Pedawa ya Pak. Salam Rahayu. Iya, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Nanti jangan lupa ikutan juga apa namanya ininya acara Lopinda berikutnya yang akan hadir ya, untuk Anda yang belum sempat ikutan live di Medangdutan, mudah-mudahan nanti bisa masuk ya. Pak Mahmud juga selamat sore, Mbak Mini, Bu Desa ya, semuanya pokoknya yang sedang mendengarkan Pro 1, terima kasih. Dan jangan lupa ikuti acara kami berikutnya di Lintas Singaraja sore nanti bareng Mbak Heni ya, sampai jam 8 malam. Dan tentunya Tris yang bertugas di Lintas Singaraja Raja Siang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya, salah-salah kata, dan kita jumpa lagi besok. Terima kasih pendengar dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali yang menemani Anda untuk hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan Henny akan menemani pendengar sampai jam 8 malam nanti tentunya. Setelah tadi ada lagu-lagu dangdut yang menemani pendengar semuanya, kali ini kita lanjut ke lagu pop Indonesia yang bisa Anda pilih. Lagu sore pilihan Anda, Anda mau pilih lagu siapa? Boleh langsung request di 0811-399-9790 atau bisa juga melalui line teleponnya di 24644. Okay, untuk sore hari ini banyak banget yang sudah ikutan gabung di live TikToknya RRI Singaraja. Hai Blide Soekarta, kemudian ada Mak Mini tadi, Bu Ari juga, ada Erin juga, terima kasih banyak selalu memantau live TikToknya RRI Singaraja. Kita langsung sapa aja Mbak Mini yang sudah tidak sabar untuk ikutan hari ini ya. Selamat sore.
1: Sore juga.
0: Hai Mbak Mini.
1: Hai Mbak Mini. Selamat rindu, lama gak ketemu.
0: Iya, lama banget gak ketemu. Gimana, sudah selesai festival-festivalnya Mbak Mini? Sekarang lanjut lagi tuh Banjar Festival.
1: Iya, itu dari kemarin tuh di Banjar. Sekarang udah selesai semua kesibukannya. Tinggal galungan.
0: Libur deh sekarang ya, libur deh ya. Libur ya. Panjang Mbak Mini, libur panjang.
1: Iya, ini lagi di rumah Bibi ini.
0: Oh, di mana?
1: Ini di sebelah sih.
0: Oh, gitu.
1: Iya, iya. Ya. Lagunya Republik aja ya.
0: Lagunya siapa Mbak Mini?
1: Republik Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Baiklah. Ya.
1: Ada, ini baterainya derau. Salamnya untuk semuanya aja.
0: Aduh.
1: Saya sudah ngoleng, terima kasih banyak dari Kedangutan tadi. Yeah. Salam buat yang ganteng itu ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi penari yang sukses.
0: Astagfirullah, terima kasih banyak Mbak Mini.
1: Terima kasih ya Hen ya.
0: Ayo Bari, dadah, bye-bye. Mbak Mini yang selalu sibuk. Kayak lagi banyak juga yang lagi siap-siap untuk menyambut Hari Raya Galungan ya. Lagi buat ketupatnya, ada lagi buat canang-canangnya, ada lagi sibuk pilih-pilih buahnya. banyak ya yang mau ditemani dengan lagu pop Indonesia lagi. Boleh langsung, ada siapa di sana? Ada Pak Dago Bakti Serake. Selamat sore. Halo. Iya,
2: mana kabarnya?
0: Sehat-sehat, kayaknya ini kenal deh suaranya ini. Oke, enggak. Pak Dago, gimana kabarnya Bakti Seraga? Kemarin sempat hujan di sana, banyak banget informasi-informasi yang beredar. Sekarang sudah aman di sana?
2: Sampun aman, sedar.
0: Iya, aman Pak Dago, kemarin terdampak juga banjirnya atau gimana di Bakti Seraga?
2: Oh, enggak ada, tempat tiang tinggi.
0: Oh, syukurlah, enggak. Sungkar aman. Iya, yeah. Pak Dago mau lagu siapa nih Ki?
2: Lagunya Mangu ada nggak?
0: Mangu? Yeah. Mangu, yang apa nih? Ada. Ada.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Siap.
2: Itu lagu judulnya Mangu.
0: Iya, Mangu. Mau salam juga?
2: Yeah. Salam dulu buat Bu Desa Redini, Bu Nyoman Budi.
0: Oke. Okay.
2: Pak Grodat, Pak Tawon, Pak Jawan Taru, Pak Olala, Bu Kartini, Bu Ketika, Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan nih sekarang kami, Bu Bunga Plastik juga, Hari 1-2. Ini semua ini.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Dago. Rahayu Pak Dago, Rahayu. Soksama Niki, sudah ikut gabung. Walaupun sehari ini mungkin agak mendung ya pendengar, di beberapa tempat juga sudah ada hujan, semoga aman, airnya mengalir pada jalurnya gitu ya, jadi tidak ada bencana-bencana lagi lah ya, semoga tetap aman juga Niki. Yang sudah ikutan gabung di live TikToknya, mohon maaf kalau untuk requestnya langsung ke ini ya, ke WhatsAppnya ya. Jadi untuk salam-salam oke, tapi kalau untuk requestnya ke WhatsAppnya ini ya, ke sini, ke 0811-399-979. 0890. Ada siapa lagi di sana? Henny, kalian telepon dulu. Selamat sore, Lopina.
3: Selamat sore, Lopina.
0: Halo.
3: Hai,
0: Mbak Yeni ya.
3: Ya, lama nih anak ketemu.
0: Iya nih. Gimana kabarnya Mbak Yeni di sana?
3: Ya, kabarnya apik-apik wae, Mas.
0: Sehat-sehat ya. Lagi sibuk nih Mbak Yeni, lagi sibuk.
3: Ya, sibuk untuk mempersiapkan hari raya gitu.
0: Iya, semangat-semangat. Henny temenin Mbak Yeni, mau lagu siapa?
3: Lagunya Mayang Sari, Mak.
0: Yang mana? Lagi.
3: Hah? Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oke, siap.
3: Dalam sedikit. Ada beli di Tokyo, Pak Sukra Ajus, kemudian untuk beli tawar di Tembok, Pamanilana di Tejekule, Bu Rina juga. Kemudian untuk Bu Janura, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Eli di Kampung Baru, sama Bu Nyomannya. Kemudian untuk Pak Setelahirnya juga, selamat sore. Yeah. Untuk Pak Samong sama Bang Mahmudnya, Bang Sipnya juga, Mas Banu, selamat sore. Ya untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Oke, okay, siap.
3: Selamat bertugas, Mak.
0: Mbak Yeni.
3: Bye-bye.
0: Yaudah, bye-bye. Mbak Yeni di Tiga Wase sudah hadir juga. Wah, lengkap ya hari ini ya. Di Bubunan ada Mbak Mini, kemudian di Bakti Sragen ada Pak Dago juga tadi. Di Tiga Wase ada Mbak Yeni. Yang lainnya, Bu Ari tadi yang sudah mau ikutan gabung, tunggu sebentar. Bu Resmi juga, Bu Desa Redini. Siapa ini? Ada Deias Banyuning. Hai Lovina, kalau boleh minta lagunya Topeng Cinta. Salam buat keluarga semua, salam rahayu. Terima kasih banyak, nanti Harry Potterin ditunggu dulu. Ada WhatsAppnya Adida Marta juga ternyata, yang baru baca. Maaf ya Adi ya. Minta lagunya Krisye, bareng Peter Pan yang menunggumu. Nanti kalau ada waktu nih langsung putarkan. Kita hadirkan dulu Republik. Semoga tidak ada bersandiwara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja Mayang Sari, tiada lagi yang Anda dengarkan selain RRI ya. Terima kasih banyak selalu setia Mbak Yeni. Gimana kerjaannya, semakin semangat kalau sudah ditemani sama lagu favoritnya ya. Apalagi kalau requestnya di Prosatu RRI Singaraja. Terima kasih Mbak Yeni. Gimana kalau kita lanjut lagi untuk sapa-sapa dulu yang lainnya? Karena dari tadi ini Bu Ari mau coba-coba ikut gabung. Kebetulan udah gak hujan lagi ya Bu Ari ya.
1: Sudah gak hujan Mbak.
0: Sudah gak hujan lagi. Sudah kembali panas cetar lagi.
1: Panas cetar.
0: Ini tadi di Lovina juga gitu. Padahal mataharinya terik tapi hujan. Nah gimana tuh?
1: Hujan raja namanya.
0: Hujan raja kok nih ya. Gimana Bu Ari persiapan galungan? Sampun.
1: Baru mulai lipat pesenan Mbak. Banyak.
0: Astung karamesari biar laris manis. Ya, pesenannya dulu dikerjain baru nanti untuk sendiri. Aduh, temenin lagu siapa enaknya Bu Ari ini ya?
1: Kangen band.
0: Yang mana?
1: Berterbanglah bersamaku. Berselin Juni lagunya gitu aja siap banget.
0: Terbanglah bersamaku katanya nih.
1: Ya, salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Bu Yeni tadi ya, Bu Desarendini.
0: Oke.
1: Bu Tete Jakule, Celi, terus Bu Pak Sudatan sama Ibu ya, Mbak Ayannya di Pemaran apa?
0: Di Anturan.
1: Ya, Pak Samo, Pak Widimadi, Pak Pribawe, Pak Astawe, Pak Drudan Mewangsia, Pak Supra Ajus. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Eni.
0: Siap, Bari. Sama Bari. Yaudah, bye-bye. Buat pesanannya dulu katanya nih, yang punya pesanan buat canang juga katanya, buat pesanan canang dulu katanya. Astagara laris-laris ya, untuk sendiri nanti aja keripit-keripit gitu. Di belakang Bu Ari ada siapa? Selamat sore Lovina.
2: Halo.
0: Halo.
2: Akhirnya bisa masuk.
0: Ini baru aja mau baca WA-nya ini. Itu apa tuh Pak Putu nih, kenapa nih ke timpal timpal kopinya Pak Putu jam genepan?
2: Saya lusuran hubungan gigi,
0: gitu dah enaknya ya, lusurannya yang enak-enak, jadi bisa habis dimakan gitu. Iya. Gimana sambil ngopi ditemenin lagu kayaknya asik nih Pak Putu.
2: Lagunya aja deh yang
0: ikutan aja nge, karena banyak Niki yang mau request juga nge.
2: Tadi Bu Arif itu ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Arif itu sudah tidak mulai.
0: Tuh, ngambul nih.
2: Kan ngambul cuma ya.
0: Nih, kena sentil dah Bu Arif nih, kena sentil dah.
2: Dia ngambil di bawah.

0: Amira, Bu Desa Redini, Sikeli, Merdu Rase, Diresmi, Jeromangku, Ketut, Malyarse, Panyoman Sudarmane, Yudi Mate, siapa lagi ya? Pak Kesukirannya yang tadi berjuni.
1: Iya.
0: Ya, yang Ibu Kartika juga ya. Kartika itu ibu-ibu siapa yang?
1: Siapa?
0: Jadi untuk lain padahal.
1: Nih kan. Nanti kalau nggak di calling nanti Pak Putu Kak Kiran. Terima kasih ya Pak Putu sudah tidak calling gitu dah nanti ya.
0: Ya, Pak Ibu yang di Bonalem
1: siapa ini? Siapa? Bonalem. Pak Jero. Pak Jero Gede Dana, siapa di Bondalem?
0: Ibu Manda, Ibu Manda itu ya di Tanggati orang Manda.
1: Oh, Ibu Manda.
0: Iya, Bu Arin sendiri juga ya.
1: Terima
0: kasih nih, Hany, selamat tugas ya.
1: Terima kasih, Pak Putu Wayang di Teja Gula. Ada Pak Dago Bakti Seraga tadi sudah, Bu Desa Redini, Pak Made Dharma Wangsa, Bli Made Dharma Wangsa, Dusan Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja hadir. Sesama banget Niki, Bli Made Punapi, Batu Pulu, Panji Anom, hujan-hujan. Karena tadi itu siang hujan deras lumayan ya di Panji ya, kemarin juga gitu. Pak Jero Gede Dana juga Omsosiasu, selamat sore. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu Niki. Semuanya bagi rata, pokoknya tidak ada satu persatu, semuanya ya. Ada Blitawan, Tembok, Tejo Kulom, Sosiasu, selamat sore. Mbak ini selamat sore juga Blitawan. Ge, semua semoga sehat-sehat, bahagia selalu. Beresmi juga, DS Banyuning, Mamini dan semua pendengar Pro 1. Satu penelpon lagi boleh, kita sapa dulu. Ada Bu Desa, Niki, selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore Mbak ini, Lopina. Lagi sore dengan Anda.
1: Ge, Bu Desa,
2: lagunya
1: apa kabarnya?
2: Lagunya Asmara.
1: Asmara
2: kabarnya baik Mbak ini.
1: Asmara. Asmara. Asmara yang versinya ya. Siapa ini?
2: Ya, yang mana aja boleh.
1: Nopia Kolopaking. Audi yang mana nih? Nopia Kolopaking.
2: Ya, Audi ya.
1: Ah.
2: Ya, Audi.
1: Oh, yang Audi. Oke, siap.
2: Jadi ada Pak Dago ya, makasih udah nguling, Bu Ari PT, Pak Murah makasih enggak nguling. Jelly, Bu Mini, yeah. Pak Samong. Punya ke semuanya dah ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Eni selamat tugas. Makasih.
1: Terima kasih. Aduh nih. Kan semua jadinya. Soalnya kita batasi biar tidak banyak calling-callingnya ya. Tuh, ini sudah membela semuanya. Ya udah yang kangen sama kangen band. Kata Bari biar lagunya enggak itu-itu aja jadi agak ngantuk nih sore-sore. Ya udah, kita terbang bersama kangen band.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya, Dika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Ih, penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Dika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

pendengar terus satu RRI Singaraja. Peter Pan dengan topengnya sudah bawa kita di menit ke 54 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Udahan ya kalau untuk Lopina, tapi jangan rubah frekuensi Anda dulu pendengar, karena tentu beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Singaraja sore ini. Dan nanti Green Radio kita akan hadirkan obrolan menarik membahas seputar lingkungan ya. Bagaimana sampah kita, karma kita. Nanti kita akan berbincang bersama Pak Komang Widiatnyana, SSI Emling. Karena memang kalau membahas sampah itu kan nggak selesai-selesai ya, nampaknya pendengar. Karena sampah itu seringkali dianggap sebagai persoalan sepele mungkin yang selesai ketika sudah dibuang dari rumah gitu. Namun kenyataannya kan sampah tidak pernah benar-benar hilang, pendengar. Ia hanya berpindah tempat kadang, dan pada akhirnya dampaknya itu kembali ke kita. Nah, nanti kita akan bahas dan Anda juga bisa ikut gabung. Dan jangan rubah frekuensinya, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kalau membahas sampah itu kan bukan sekedar persoalan kebersihan saja sih ya, tapi juga mencerminkan bagaimana perilaku dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi ketika seseorang membuang sampah sembarangan, mencampur sampah organik dengan anorganik, atau menganggap persoalan sampah ini sebagai urusan orang lain, apalagi hanya urusan pemerintah begitu, sesungguhnya menurut informasi yang dibaca sih, ini kita sedang menciptakan dampak yang suatu saat akan kembali dirasakan bersama. Jadi mulai dari banjir, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Apalagi kalau kemarin Henny lihat sih saat peristiwa genangan air, banjir yang terjadi di Singaraja juga kemarin, saat hanya beberapa saat hujan begitu ya pendengar. Jadi yang menyebabkan banjir ya karena tumpukan sampah yang ada di selokan begitu. Dan memang perubahan besar dalam pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumbernya, yaitu di rumah tangga, mungkin dari diri kita sendiri begitu, kesadaran memilah sampah. Tapi mungkin yang jadi persoalan juga setelah kita memilah, kemana nih selanjutnya begitu. Mungkin banyak hal yang menjadi pertanyaan begitu. Dan di Bali sendiri, pengelolaan sampah berbasis sumber kan memang terus didorong melalui keterlibatan masyarakat, desa, adat, dan Banjar begitu. Dan pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menempatkan keharmonisan manusia dengan alam begitu sebagai bagian penting dalam kehidupan. Nah, kemudian bagaimana satu tema yang akan kita angkat sore hari ini pendengar di Green Radio. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan saat ini itu juga akan menjadi karma kita nanti. Ini mengingatkan juga bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Ketika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat berupa kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup tentunya. Nah, sebaliknya jika kita mengabaikan persoalan sampah, mungkin kita lihat bersama bagaimana dampaknya begitu ya pendengar. Dan mungkin ada satu hal yang lebih besar nanti kalau kita mengabaikan hal tersebut. Jadi dampaknya juga akan kembali kepada kita dan generasi mendatang dalam bentuk berbagai persoalan lingkungan juga. Bahkan saat ini Bali dan semua daerah juga sedang memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber begitu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan bahkan di negara-negara yang maju itu juga nampaknya bahkan pemilahan sampah pun itu bukan hanya organik dan anorganik saja. Jadi banyak juga ini pemilahannya berdasarkan apa begitu ya. Botol plastik pun itu ternyata sudah ada dipilah botolnya, kemudian labelnya, tutup botolnya itu memang sudah dipilah-pilah begitu. Wah, luar biasa sih ya. Tapi kembali lagi itu terkait dengan kebiasaan. Jadi mari kita memulainya dari sekarang.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

lato-lato menjadi mainan yang viral dan trending saat ini. Apakah Anda juga suka bermain lato-lato? Permainan lato-lato, permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Dua bandulan tersebut disambungkan dengan tali yang akan kita mainkan dengan membenturkannya sehingga menghasilkan suara klak-klak-klak. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clicker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Sebelum ini, lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 1990-an, bahkan tahun 1960-an. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato dulunya adalah semacam senjata berburu yang digunakan para cowboy yang terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Kini, mainan lato-lato kembali populer dan banyak dimainkan dari semua kalangan umur. Nama lato-lato ini pun berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pendengar Pro 1, kalau Anda rindu apa nih? Rindu lingkungan yang bersih, rindu pembahasan sampah itu sudah tidak menjadi polemik lagi begitu ya, sudah tertangani dengan baik gitu mungkin ya. Kalau ini sih rindunya itu gitu. Apalagi setiap hari kita kan menghasilkan sampah ya. Kalau dulu mungkin ini ingat waktu kecil tuh karena mungkin gak ada makanan-makanan kemasan yang banyak begitu. Kalau sekarang kan apa-apa dikemas gitu ya, kemasan plastiknya semua dikemas plastik. Apalagi sekarang kita menghasilkan sampah mulai dari bungkus makanan, botol minuman, kantong plastik, hingga sisa makanan yang mungkin dianggap tidak lagi punya nilai begitu ya. Nah, namun pernah gak sih mungkin bertanya, kemana nih sampah ini pergi setelah dibuang, menumpuk di TPA saja, atau gimana, apakah di sana dibakar, atau ada mesin khusus itu. Itu kan banyak banget ya di tempat pemrosesan akhir ya. Apakah persoalan sampah itu selesai ketika kita, ketika sudah keluar dari rumah kita gitu kan. Nah, faktanya sampah tidak pernah benar-benar hilang ya kan. Mendengar sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mencemari tanah, sungai, laut, bahkan ini juga mengganggu kesehatan masyarakat. Apalagi kalau mungkin yang punya rumah dekat dengan tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir begitu ya. Tidak jarang tumpukan sampah itu juga menjadi salah satu penyebab banjir, kerusakan lingkungan, atau bisa juga menurunkan kualitas

aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas. Kami di RRI Singaraja juga sudah memilah dan memilih sampahnya nih, yang organik yang mana gitu ya, yang non organik seperti apa pengelolaannya. Dan perubahan besar itu selalu berawal dari langkah kecil. Kadang dari yang awalnya kita mulai bingung nih, organik non organik yang mana gitu kan. Untuk memilah itu aja kadang masih perlu belajar dan belajar terus, perlu pembiasaan terus gitu ya. Apalagi membawa tas belanja sendiri itu juga masih kadang lupa gitu, masih menggunakan kantong kreseknya. Nah, ini menggunakan botol minum juga yang dapat dipakai berulang kali. Nah, ini kalau ini sih ya, ini sekarang sudah mulai terbiasa begitu ya, sudah bawa tumbler sendiri, tidak beli minuman kemasan lagi di luar. Nah, ini juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya kan. Serta tentunya ini memilah sampah di diri rumah begitu, ini merupakan kebiasaan sederhana mungkin yang dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Mungkin saat ini belum terbiasa aja, jadi terasa berat banget, susah. Nanti kalau sudah dibiasakan lama-lama juga bisa. Semangat yuk kita.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

97,6 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau membahas sampah, ini seringkali dianggap sebagai persoalan sepele mungkin ya. Ya, mungkin ada yang menganggap selesai ketika sudah dibuang dari rumah. Nah, namun kenyataannya, sampah kan tidak pernah benar-benar hilang ya kan. Jadi ya hanya mungkin berpindah tempat dan pada akhirnya dampaknya ini kembali ke kita juga manusia. Nah, kata itulah pendengar, tema yang kita bahas kali ini di Green Radio. Sampah kita, karma kita. Kita akan ajak Anda berbincang bersama narasumber Bapak Komang Widiatnyana SSI Emling yang sudah tersambung di line telepon untuk sore hari ini. Selamat sore, Pak Komang.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih bisa berbincang bersama RRI sore ini.
1: Terima kasih sudah diundang juga. Untuk diajak berbincang hari ini.
0: Terima kasih banyak. Pak Komang, posisi lagi di mana nih kalau boleh tahu sekarang?
1: Saya kebetulan baru saja sampai rumah, jadi habis dari rumah sakit.
0: Baik, tapi terima kasih banyak bisa berbincang ini Pak Komang, karena kita membahas sampah yang masih terus menjadi polemik begitu. Apalagi kemarin Singaraja ini sempat dilanda bencana juga, hujan beberapa saat, sampah menumpuk, air meluber begitu ya. Dan ada peristiwa sampai banjir juga begitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Komang, kembali yang selalu aktif di bidang lingkungan begitu ya Pak Komang, sebenarnya persoalan sampah saat ini yang masih menjadi tantangan besar di Bali itu kenapa begitu? Apa sih masalahnya sebenarnya Pak Komang? Atau mungkin apa karena kesadaran masyarakat kah? Atau seperti apa sebenarnya nih?
1: Jadi kalau melihat soal sampah ya, jadi kata depannya sudah soal persoalan masalah ini. Mungkin kita perlu merubah paradigma kita bahwa sampah itu adalah tantangan deh, biar lebih positif ya enggak. Jadi sampah adalah salah satu tantangan dalam hidup kita. Dari sekian banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Dari pengamatan kami di Sadu Eco Bank yang kami lihat setelah kami bergerak, kami lakukan edukasi dan lain sebagainya. Yang paling mendasar ya memang kesadaran, kesadaran dari masyarakat, kesadaran kita semua untuk memulai memilah sampah, karena barangnya kecil soalnya, seperti misalnya di rumah bungkus kemasan mie, bungkus makanan plastik kan kecil, tapi ketika itu dibuang sembarangan, kumpul di satu tempat di pelabuhan misalnya, di sungai yang ada di pelabuhan kan, itu yang jadi masalah. Tapi seandainya kalau misalnya tiap rumah mau memilah, sadar memilah, ya mungkin tidak akan menjadi masalah. Lalu bagaimana pendekatannya? Kalau bagi kami ada beberapa pendekatan yang pasti, ya kita di komunitas, teman-teman di komunitas, kemudian pemerintah, pengusaha juga, pengusaha-pengusaha yang mengelola sampah, yang pasti tetap edukasi kepada masyarakat, pemerintah juga, kemudian yang kedua, mungkin dari sisi pemerintah ya, karena dia punya pegang anggaran, pendekatan pengelolaan sampahnya mungkin yang lebih modern, kemudian pengelolaan sampahnya tidak hanya pendamping yang seperti saat ini sedang berlangsung. Kemudian untuk TPS 3R yang sudah dibangun juga perlu diaktifkan, karena kan itu sudah banyak. Ada TPS 3R, titik-titiknya banyak di Buleleng, 30-an lebih. Mungkin itu juga perlu dioptimalkan. Kurang lebih seperti itu mungkin di awal.
0: Tapi kalau Pak Komang sendiri, ini komunitasnya di komunitas apa, Kak? Mungkin bisa diinformasikan juga sama pendengar juga nih, Pak Komang. Kita belum kenalan langsung ke sampahnya juga nih. Langsung ke permasalahannya nih gitu.
1: Ini siapa sih yang ngomongin, dari mana sih yang ngomongin, tiba-tiba ngomongin sampah.
0: Kita kenalan dulu sama Pak Komang. Kita langsung tembak aja nih masalah sampah gitu Pak Komang ya. Kalau ini mungkin sudah kepo-kepo sedikit tentang Pak Komang, jadi mungkin Pak Komang sendiri juga memperkenalkan juga nih komunitasnya kepada masyarakat juga.
1: Jadi saya dari komunitas Sadu Eco Bank namanya. Jadi Sadu Eco Bank ini kami mengambil inisiasi pergerakan, yaitu membangun kesadaran bahwa sampah kita karma kita. Artinya sampah yang kita lihat, sampah yang menjadi dampak ke kita itu adalah ya hasil perbuatan kita semua. Itu yang pertama. Kemudian komunitas ini juga berdiri atas keresahan saya. Jadi saya kan tinggal di Desa Panjanom. Yeah. Jadi dekat dengan Bakti Seraga kemarin yang banjir itu. Yeah, yeah. Jadi Panjanom bisa dicek beritanya beberapa kali masuk berita karena pengelolaan sampahnya bermasalah. Yang terakhir itu sampahnya terbakar. Mm-hmm. Jadi karena ditutup kan yang di Mekali, jadi dibuat tempat sampah sementara. Kemudian hanya diangkut, dikumpulkan sewa tanah lah desanya begitu, kemudian terbakar. Saya merasa itu sangat dekat dengan saya gitu. Saya tinggal dan saya berusaha berinisiasi dengan teman-teman yang ada di desa juga. Cobalah kita mulai kumpul-kumpul, kita coba apa sih yang mungkin bisa kita lakukan dengan mengelola sampah ini. Ya sejauh ini masih sebatas leher ke atas, kita masih edukasi, terus mulai pergerakan sedikit karena kan perlu langkah yang lebih lanjut agar sampahnya bisa benar-benar berkurang gitu. Ya harapannya ke depan ada pengelolaan sampah yang lebih optimal di Desa Panjanom. Itu latar belakangnya sehingga ada Sadu Eco Bank.
0: Oke, sejak kapan nih berarti berdirinya Sadu Eco Bank?
1: Saya sih inisiasi baru ini, baru hampir satu tahun lalu lah kalau nggak salah. Itu sama teman-teman juga. Ya, dan kami juga bekerja sama dengan mahasiswa Undiksa. Kemarin juga kan penerimaan mahasiswa baru. Ya karena saya alumni di sana. Okay. Jadi lebih ke pendekatannya, lebih ke ada apa istilahnya, hutang moral saya lulusan di sana, gimana ya caranya berkontribusi. Nah. Coba lewat pengelolaan sampahnya. Nah. Sama juga di desa, saya dari Panjanom. Apa yang bisa saya lakukan untuk di Panjanom ya, soal sampahnya, hal kecil deh.
0: Karena memang nyari niatnya itu dulu kan. Nah, jadi ini sudah terkumpul orang-orang di komunitas Sadu Eco Bank. Nah, gimana setahun ini gimana sih Pak Komang? Karena memang kalau masalah mengubah pola pikir, kalau tadi mengajaknya dulu nih agar mau, dari yang belum pernah mungkin agar mau bergerak, itu gimana? Kalau di sana seperti apa Pak Komang?
1: Jadi kalau pendekatan saya terakhir ke kami keliling di Panjanom ada 4 SD, SD 1, 2, 3, 4, kemudian ada 1 SMP, SMP 4, Sukesade. Saya mulainya dari anak-anak, dari sekolah, edukasi ke sekolah, ngajarin mereka cara memilah sampah, kemudian mengajak mereka ke bank sampah, ke nabung di Sadu Eco Bank. Jadi Sadu Eco Bank komunitas juga program, salah satu program di dalamnya ada bank sampah.
0: Okay.
1: Jadi sedikit ya sebelum lanjut ini, jadi ada program, ada gerakan. Gerakan kami namanya Sampah Kita, Karma Kita. Program-programnya yang mendukung agar gerakan kami bisa terus berjalan. Salah satunya dengan edukasi ke anak-anak SD dan anak-anak SMP. Kenapa anak-anak SD ya? Mungkin pandangan saya pribadi dan semoga saja menjadi pandangan yang lainnya juga untuk kawan-kawan muda. Kalau ke yang lebih tua itu meboye istilahnya, nak beleleng. Ya itu rahasia umum, dan mungkin kalau jadi kajian penelitian psikologis boleh deh biar gak asal pendapat aja. Tapi ya, menurut pandangan saya, sekali lagi menurut pandangan saya, kalau saya ke orang tua resistensinya lebih tinggi. Ya. Jadi saya mulainya dari anak-anak SD. Dengan siapa? Dengan teman-teman mahasiswa gitu, bergerak keliling ke SD1, SD2, SD3, SD4 untuk melakukan pemilahan, dan syukur beberapa SD mau melakukan pemilahan sampah. Jadi guru-gurunya juga semangat ditempatkan dua tempat sampah berbeda agar bisa dipilah organik dan non-organik. Kayak gitu.
0: Baik. Dari anak-anak dulu, nanti anaknya ya ngasih tahu bapaknya, bapak nggak malu ya buang sampah sembarangan gitu ya, mak nggak malu ya gitu nanti sama anaknya ya Pak Komang ya.
1: Iya. Harapannya begitu, nanti sampai rumah dia yang memilah gitu, dia ngajarin gininya. Karena kan di desa bersibuk misi milah gitu, di sisi lain kan ya bungkus sampu saset sangat tangki kutang.
0: Iya.
1: Kecelabaian itu kan karena kecil soalnya sampahnya gitu.
0: Nah itu dia yang kemarin banyak yang menjadi persoalan kan, itu saset-sasetannya itu yang banyak menumpuk, jadi ya sedikit demi sedikit jadinya numpuk seperti itu. Apalagi di Panjanom ini kan di bagian atas, jangan sampai nanti di hulu, di hilirnya disalahkan begitu, ini di atas nih yang sampahnya jadi meluber ke bawah, jangan sampai seperti itu ya Pak Komang ya.
1: Betul, biar kita tidak berdampak ya. Sampah kita sampah di desa Panjanom biar selesai di Panjanom, sampah yang di desa lain juga biar selesai di desanya gitu.
0: Okay. Tapi tantangannya apa nih Pak Komang selama setahun kebelakang ini memberikan edukasi dulu begitu terkait dengan pemilihan sampah, apalagi ini kan kalau membahas karma kayaknya agak ngeri-ngeri sedap, apakah itu dijadikan tantangan begitu untuk masyarakat agar mau nih mengelola sampahnya? Kalau di sana tantangannya gimana kalau mengubah pola pikir masyarakatnya Pak Komang?
1: Ya tantangannya pasti ada ya, karena feedback ke masyarakat apa gitu dalam waktu jangka pendek. Kita kan program kita ini tidak berdampak dalam jangka pendek. Jadi bila langsung ada dampaknya bisa, desa sudah bersih, udah gini, saya dapat sesuatu, kan tidak begitu feedbacknya, dampaknya, impactnya. Jadi memang lama saat ini mungkin tantangannya itu belum dilihat lah oleh beberapa masyarakat. Ya lebih ke kami aja ditantang, bisa nggak kalian konsisten nih, Sadu Eco Bank bisa nggak konsisten sampai kapan nih, 2 tahun apa 2,5 tahun apa 5 tahun apa 10 tahun apa kapan kalian akan terus membawa kesadaran ini bahwa sampah adalah hasil perbuatan kita, dan karena itu perbuatan kita, kita harus terima dan kita harus olah sampah itu agar tidak merusak lingkungan, agar tidak bisa mengganggu generasi selanjutnya seperti sekarang ini. Sampah kan sudah banyak menumpuk dan lain sebagainya seperti itu.
0: Karena semua maunya instan begitu ya Pak Komang ya, punya program sekarang harus tuntas sekarang gitu, permasalahan-permasalahan semua gitu mungkin ya. Tapi banyak orang juga yang berpikir bahwa tugas masyarakat itu kan selesai setelah membuang sampah ke tempat sampah begitu. Nah tanggapannya Pak Komang kalau di komunitas Sadu Eco Bank gimana dong caranya nih terhadap pola pikir itu?
1: Betul sebenarnya itu, kalau menurut saya sudah betul itu kalau ada masyarakat berpikir selesai dengan membuang sampah. Cara tanya lagi dikit, masyarakat cukup membuang sampah pada tempatnya. Nah, tempatnya kan ada 3 nih, ada 5, ada 7, ada tempat khusus plastik, ada khusus kertas. Nah, masyarakat gimana caranya biar mau membuang pada tempatnya? Kertas pang di tempat kertas, di kutang, organik biar di tempat yang organik, dibuang gitu. Itu tujuannya, selesai ada masyarakat buang sampah pada tempatnya. Dah, selesai sampai di sana. Selanjutnya, dari sampahnya sudah terkumpul itu, biar komunitas, pengelola sampah atau pemerintah melakukan tindakan selanjutnya. Pemerintah desa mungkin yang organik sudah terkumpul nih, tinggal ditambahkan mesin pencacah jadi kompos. Kemudian yang residu itu kan masih bisa diterima di Bengkale, tinggal dikirim ke sana seperti itu. Yang plastik bisa jadi karya apa nih, bisa diolah lagi.
0: Oke, nah memilahnya ini yang masih jadi tantangan juga saat ini ya berarti ya.
1: Betul.
0: Baik. Tapi kalau masalah jenis sampah yang banyak itu Pak Komang, jenis sampah apa sih yang mungkin paling banyak menjadi masalah di lingkungan masyarakat saat ini nih? Kalau dari komunitas Sadu Eco Bank yang melihat di, kalau khususnya Panjiano mungkin ya?
1: Kalau kami, karena kami di desa ya, sampahnya yang dominan adalah sampah organik. Sampah rumah tangga ya, yang anorganiknya, kalau dari jumlahnya ya, jumlah sampahnya yang banyak itu sampah organik. Sampah organik paling 30%-an sampah organiknya yang banyak yang sisa dapur. Tantangan kedua, sampah anorganiknya ini adalah yang low value, seperti tadi sampah saset. Kemudian yang sulit dijual lagi lah ke pengepul gitu. Ya ekonomi di desa kan berdampak juga dengan jenis sampahnya, beda dengan yang di kota. Kota kan sedikit-sedikit belanja mungkin sampah anorganiknya lebih banyak. Yang kedua yaitu pemilahan sampahnya karena masih tercampur padahal kecil sekali. Karena misalnya beli bakso nih, beli bakso 5.000, plastiknya itu isi kuah bakso. Karena itu kalau disuruh nyuci kan repot sekali ya. Pokoknya dipisahkan lah itu, dijadikan sampah residu biar lebih mudah. Nah ini yang belum, karena bungkus plastik yang masih si kuah bakso tadi itu dimasukkan ke sampah anorganik, mereka udah milah nih, yang plastik dipilah ini, ada lagi dikit nih yang masih ada sisa makanan, yang sisa saus yang kayak gitu masih dicampur ke sana, akhirnya mengganggu yang organik lagi gitu.
0: Oke. Berarti itu sebenarnya harus diperbaiki lagi begitu ya, tahapan itu ya berarti ya.
1: Iya, teknisnya lagi dikit di kalau menurut kami ya itu karena di program kami yang di Bank Sampah kayak ini bisa lagi dibuatkan tempat lagi karena lihat komposisinya kan ini bisa dipisahkan lagi. Okay. Contoh sampelnya kemarin kami yang di SD 4 misalnya. Mm-hmm. Anak-anak di sana kan masih bawa ada belanja lah, mm-hmm. belanja kantinnya, kemudian pakai cup, pakai minuman, yeah. ada masih sisa minumannya. Mm-hmm. Mereka sudah memisahkan ke anorganik, cuma karena masih ada sisa minuman itu, mm-hmm. jadi kecampurlah semuanya, lagi kotor lah semuanya gitu.
0: Oh, oke, baik.
1: Tapi itu sudah langkah yang bagus lah, udah memilah, tinggal mm-hmm. next line-nya biar lebih pilihannya biar lebih bagus lagi gitu.
0: Aduh, nanti ada lagi omongan kalau aduh ribet kali udah dipilah lagi disuruh bersih-bersih lagi mungkin ya.
1: Ya makanya ya itu wajar lah tumbuh pemikiran seperti itu. Mm-hmm. Tapi ya kita di komunitas memang tujuan kami memberikan
0: edukasi itu ya, Pak Omang
1: biar
0: ya.
1: Biar terus diedukasi perlahan ya.
0: Mm-hmm. Baik, luar biasa sebenarnya ini ya komunitas Sadu Eco Bank di Panji Anom. Ini siapa aja sih yang bergerak di sana, Pak Omang? Seketruna-truninya kah? Atau yang ikut gabung tuh siapa aja?
1: Teman-teman di gini aja yang ada seangkatan saya dua, kemudian ada teman-teman yang kuliah di Undiksa juga, dia tinggal di Panji Anom. Uh-huh. Ada ikut lima orang lah. Saya sampai lupa loh. Okay. Kadang kumpul, kadang datang. Kayak gitulah, karena kita kan sifatnya komunitas.
0: Uh-uh. Tapi jadi, ada base camp-nya gitu nggak sih kalau komunitas Sadu Eco Bank?
1: Ada. Uh-uh. Kumpulnya ada. Kami juga punya mesin kan, mesin oven untuk mesin pencacah plastik juga ada. Itu untuk teman-teman yang mau berkreativitas mengolah sampah organiknya bisa di sana. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Berarti untuk keterlibatan desa adat atau desa dinas yang ada di Panji Anom seperti apa dong dengan adanya komunitas Sadu Eco Bank ini, kan sebenarnya mempermudah pihak desa begitu ya untuk memberikan edukasi atau dalam penanggulangan sampah.
1: Kami masih di tahap diskusi dengan desa, jadi bagaimana caranya, kan desa sudah punya mobil ya, mobil pengangkut sampah itu dikelola oleh Bumdes. Mm-hmm. Jadi sampahnya dikumpulkan, ada pelanggan lah berlangganan jasa angkut sampah di Bumdes. Mm-hmm. Jadi sampahnya diangkut oleh Bumdes tersebut, kemudian dibuang ke Bengkale. Mm-hmm. Nah, saya ingin memotong biayanya dengan membuangnya di desa, tetap membuangnya di desa. Jadi kan ongkos ke Bengkale atau ke TPS, ke TPA lainnya itu kan bisa berkurang, yang biasanya sampai 200-300 ribu bayar karena ongkos minyak dan sebagainya. Yeah. Dibuang di desa aja, tapi dengan cara sampahnya dipilah begini-begini. Gitu. Mm-hmm. Cuma kami masih diskusi terkait tempatnya, fixnya di mana, terus ya balik lagi masyarakat gimana cara ini biar mau milah, terus masalah pengangkutan dan sebagainya. Sempat kami ditawarin, kami yang mengelola semuanya, kami yang mengambil jasa angkut, cuma saya berpikir ya harus kami fokus, belum siap gitu ya. Di sana.
0: Baik. Nanti kita nantikan keberlanjutannya seperti apa ya Pak Komang ya. Karena sekarang sudah hampir jam 5 nih. Kita tadi telat juga nih mulainya gitu ya. Nanti mungkin kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya ya Pak Komang ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik yang berbeda tentunya. Tapi satu, mungkin ada pesan tidak untuk generasi muda atau mungkin masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, apalagi tadi menarik dengan tagline-nya sampah kita, karma kita.
1: Oke, terakhir menurut ini ya.
0: Nggih, closing-nya dulu Niki.
1: Nggih, jadi buat masyarakat Buleleng khususnya kawan-kawan yang seangkatan saya, pemuda dan sebagainya. Jadi berhenti kita saling menyalahkan persoalan sampah, ada banjir dan lain sebagainya yang sudah jelas-jelas terlihat bahwa itu adalah dampak dari pengelolaan sampah yang tidak benar, tidak tepat. Maka mulailah kita sadari bahwa masalah sampah saat ini adalah tanggung jawab kita, adalah hasil perbuatan kita dari di masa lalu. Mulailah kita sekarang saat ini juga mau belajar memilah sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja.
0: Terima kasih banyak Pak Komang Widiatnyana SSI Emling di Desa Panji Anom ini ya. Iya, SD 1 Panji Anomnya juga itu benar-benar memilah sampah. Jadi guru-gurunya semua juga bawa tempat makan sendiri, enggak boleh bawa plastik sekarang gitu. Jadi ini kayaknya edukasinya terus-menerus ke sekolah-sekolah ya. Terima kasih banyak untuk komunitas Sadu Eco Bank ya. Nanti kita nantikan juga informasi-informasi yang lainnya ya Pak Komang ya, terkait dengan komunitas Sadu Eco Bank. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas hari ini.
1: Suksama.
0: Wah, luar biasa ya pendengar dari komunitas Sadu Eco Bank, Bapak Komang Widiatnyana SSI Emling, sampah kita karma kita. Dan dari perbincangan hari ini juga kita belajar bahwa sampah bukan hanya urusan membuang, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan ini akan memberikan dampak yang kembali kepada diri kita sendiri. Ini karma kita dan generasi mendatang begitu. Karena itu mari mulai dari langkah sederhana, mengurangi sampah, mungkin memilah sampah dari rumah dan mengelolanya dengan bijak tentunya. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda di Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi.
2: Menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya, bawang putih.
3: Selamat sore pendengar, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara, Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Heni Batalia. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
1: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
1: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
4: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Iqbal mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi keterampilan, mental maupun kemampuan bahasa. Menurutnya, penguasaan bahasa negara tujuan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan bekerja di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
1: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
4: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, TNI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memulai pembersihan serta normalisasi Danau Buyan di Buleleng dengan target penyelesaian dalam 2 bulan.
5: Harapannya ke depan adalah Danau Buyan ini kembali normal.
6: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan mulai dilakukan sejak 9 Juni 2026 melalui kolaborasi Korem 163 Wirasatya, pemerintah daerah, BWS Bali Penida, BKSDA, dan masyarakat. Komandan Korem 163 Wirasata Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadisaputra mengatakan sekitar 8 hektar dari total 200 hektar luas danau telah ditutupi enceng gondok dan gulma sehingga memerlukan penanganan serius. Proses normalisasi ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan guna mengembalikan fungsi ekologis danau bagi masyarakat.
5: Target kami mentargetkan adalah 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dengan adanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan BWS dan BKSDA, dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Kasat 2 ponton dan 1 conveyor ini akan mempercepat proses kegiatan normalisasi dan pembersihan ini.
6: Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendratmoko menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan menjadi contoh nyata semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
7: Kami dari Bali KSDA Bali tentunya juga bersama dengan BWS Bali Penida berusaha terbaik untuk masyarakat Bali untuk menjaga alamnya.
6: Dukungan serupa disampaikan Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro. Ia mengapresiasi inisiatif Korem 163 Wirasatya yang mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan Danau Buyan. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
5: BWS Bali Penida yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDA memang mengelola sumber daya air, badan airnya. Dengan kolaborasi ini, pembersihan, pemeliharaan Danau Buyan ini akan menjadi lebih cepat.
6: Suntoro menambahkan setelah proses pembersihan selesai, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kelestarian Danau Buyan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menilai danau yang terawat akan membantu meminimalkan risiko banjir yang sebelumnya pernah terjadi di kawasan sekitar. Selain itu, keberlanjutan fungsi ekologis danau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
3: Mendengar, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih demi memenuhi kebutuhan dapur.
8: Itu udah orang banyak beli bawang, kok banyak orang beli bawang gitu deh, udah tahu udah naik.
9: Mendekati perayaan Hari Raya Galungan, masyarakat di Kabupaten Jembrana mulai mengeluhkan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok. Komoditas bumbu dapur menjadi yang paling agresif merangkak naik dalam 2 hari terakhir, memaksa para ibu rumah tangga memutar otak dan merogoh kocek lebih banyak demi memenuhi kebutuhan dapur. Harga bumbu pedas ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp55.000 per kilogram. Lonjakan ini mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000 dalam waktu singkat. Tidak hanya cabai rawit, komoditas bawang putih juga mengalami kelangkaan pasokan yang memicu lonjakan harga yang sangat tajam. Harga bawang putih yang semula berada di angka Rp25.000 kini meroket hingga mencapai Rp42.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, serta harga tomat yang ikut terkerek naik sebesar Rp5.000 dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diungkapkan Niwayan Mulyada, salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Umum Negara.
2: Untuk menjelang Hari Raya Galungan, harga bumbu yang keras sekali naiknya. Bawang putih yang kemarin harga Rp25.000 sekarang mencapai harga Rp42.000. Tidak ada pasokan, keras sekali naik lagi. Lagi barangnya langka.
10: Mulai sejak kapan?
2: Ini mulai tanggal berapa ini kemarin? Ini tanggal 6.
9: Selain bumbu dapur, komoditas minyak goreng kemasan juga mengalami kendala serupa. Harganya mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per botol dari Rp16.000 menjadi Rp18.000. Para pedagang mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan dari distributor lantaran kelangkaan yang diduga sudah terjadi sejak dari tingkat pabrik. Akibatnya, para pedagang terpaksa hanya mengandalkan penjualan dari sisa stok lama agar tetap bisa berjualan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini tentu menjadi pukulan berat bagi konsumen. Kendati demikian, karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan wajib yang sangat krusial menjelang hari raya, warga tetap membelinya namun dengan siasat mengurangi volume belanjaan dari biasanya. Seperti yang diungkapkan Nikade Ayu Swantaryani, seorang pembeli asal Kelurahan Pendem.
10: Ya, mengeluh. Ya. Biasanya beli berapa, 10, sekarang jadinya aku 10.
9: Di balik lonjakan harga bumbu dapur dan minyak goreng, terdapat beberapa komoditas pangan yang justru terpantau stabil, bahkan cenderung menurun. Harga daging ayam ras misalnya dalam seminggu belakangan turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami penurunan dari kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas utama seperti beras dan telur ayam hingga saat ini dilaporkan masih bertahan di harga normal. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Polres Buleleng mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Kubu Tambahan dan menetapkan satu orang tersangka.
11: Kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan gas bersubsidi, di mana penyalahgunaan ini terletak pada kegiatan pengoplosan.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengungkap kasus pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg di Desa Kubu Tambahan. Seorang pria berinisial KP alias S ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menjalankan praktik ilegal tersebut selama 6 bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan menemukan aktivitas pemindahan isi gas menggunakan alat khusus di rumah tersangka.
12: Angin Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Di mana modus operandi yang digunakan, para pelaku membeli gas-gas 3 kg dari warung-warung yang ada, lalu dioplos ke gas 12 kg seperti yang ada di depan ini.
6: Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan tabung LPG yang dijadikan bahan baku pengoplosan. Sebanyak 70 tabung LPG 3 kg berisi penuh dan 8 tabung kosong diamankan dari lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah tabung LPG 12 kg yang telah terisi penuh maupun setengah terisi hasil pemindahan gas dari tabung subsidi.
12: Jadi posisi gas 12 kg-nya ditaruh di bawah, gas 3 kg-nya di atas disuntikkan ke gas yang 12 kilo. Jadi dipindahkan dari gas 3 kilo isinya ke gas 12 kilo. Pelaku ini sudah beroperasi secara on off, jadi tidak terus-menerus. Jadi ketika lengah dia melakukan, ketika sudah tidak lengah dia berhenti lagi. Sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2026.
6: Tersangka mengaku membeli tabung LPG 3 kg dari sejumlah warung seharga Rp20.000 per tabung, lalu memindahkan isinya ke tabung LPG 12 kg yang dijual kembali seharga Rp170.000 per tabung. Praktik yang dilakukan berdasarkan pesanan tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp80.000 per tabung. Polisi menyita puluhan tabung LPG 3 kg dan 12 kg, 6 alat pemindah isi gas, serta perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pengoplosan. Tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendengar, sampah dari daratan menjadi ancaman terbesar Laut Bali. Karenanya, pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.
13: berbicara sampah, sebenarnya laut itu sebenarnya mendapat kiriman dari hulunya di darat gitu.
14: Sampah yang mencemari laut di Bali sebagian besar berasal dari daratan dan terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu upaya pengendalian sampah tidak bisa hanya dilakukan di wilayah pesisir, tetapi harus dimulai dari hulu melalui kolaborasi berbagai pihak dan partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumardiana mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Balai Wilayah Sungai untuk menekan masuknya sampah ke laut.
13: Laut ini menjadi baik bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tapi perlu ada kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali khususnya, sehingga laut ini benar-benar sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Bali.
14: Ia menegaskan sampah plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian laut. Plastik yang sudah terurai menjadi mikroplastik dapat termakan oleh ikan dan organisme laut lainnya, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan biota laut maupun manusia yang mengonsumsinya. Untuk itu, Sumardiana mengajak masyarakat Bali berperan aktif mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. Ia mengimbau masyarakat mulai memilah sampah dari tingkat rumah tangga, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
13: Saya mengajak seluruh masyarakat Bali, marilah kita dari sekarang memilah sampah di rumah kita masing-masing, mana organik sebagainya.
14: Sumardiana menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah di bendungan dan aliran sungai oleh BWS. Upaya tersebut bertujuan untuk menahan sampah sebelum terbawa hingga ke laut. Selain itu, DKP Bali bersama KKP juga mendukung berbagai program pembersihan laut, termasuk kegiatan Ocean Clean Up yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan perairan. Terkait kondisi pencemaran di Laut Bali, Sumardiana mengaku, hingga saat ini belum tersedia data yang benar-benar akurat mengenai tingkat cemaran sampah, khususnya sampah plastik. Namun demikian, ancaman sampah terhadap ekosistem laut tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Sementara itu, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Untuk memperkuat penanganannya, Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan regulasi baru yang melibatkan produsen dalam pengelolaan sampah pasca konsumsi.
15: Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO.
16: Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai Extended Producer Responsibility. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah plastik melalui keterlibatan langsung produsen. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, nantinya produsen akan menyalurkan dana melalui Producer Responsibility Organization. Dana tersebut digunakan untuk mendukung komunitas dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik.
15: Terkait dengan sampah plastik, sebentar lagi kita akan menerbitkan namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai EPR, Extended Producers Responsibility. Jadi besok Bu, ada yang ngasih duit ke komunitas yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengurus sampah-sampah plastik itu. Ya, itu namanya PRO. PRO itu Producer Responsibility Organization.
16: Pemerintah menurutnya tidak akan menerima maupun mengelola dana tersebut secara langsung. Dana dari produsen akan dikelola melalui organisasi yang memiliki aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
15: Uangnya nggak buat pemerintah. Pemerintah cuma kamu keluarkan uang, uang itu kamu organisir dengan baik melalui satu organisasi. Organisasi itu nanti ada aturan mainnya, diatur oleh peraturan menteri, siapa-siapa yang berhak menjadi PRO. Ya, kemudian nanti uang itu muter situasi bersih. Jadi pemerintah nggak ngambil duitnya. Yang ngambil duitnya dari produser, kemudian dikelola bersama, akhirnya masyarakat bersih.
16: Jumhur menekankan pentingnya budaya memilah sampah dan mendaur ulang plastik. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mencegah dampak mikroplastik terhadap kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Mendengar, Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian di muka umum untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personil ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Oktarifa melaporkan.
17: Adanya ancaman, baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
18: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan kompleks sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
17: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa, dan melakukan apa. Itu tujuannya.
18: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
17: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
18: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan pengamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Sementara itu, SMA Negeri 2 Mataram memastikan seluruh siswa dapat mengikuti sumatif akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 tanpa terkecuali. Sekolah juga menegaskan tidak ada sekolah yang kehilangan hak mengikuti ujian karena persoalan pembayaran maupun administrasi lainnya. Khoril Basri melaporkan.
19: Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
20: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 2 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Ujian yang berlangsung selama sepekan pada awal bulan Juni 2026 menjadi bagian dari proses evaluasi hasil belajar peserta didik selama satu semester. Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti ujian. Menurutnya sekolah tidak mengaitkan pelaksanaan ujian dengan persoalan pembiayaan maupun kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh siswa.
19: Siswa mendapatkan hak untuk mengikuti ujian. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kewajiban apapun, semua anak-anak mengikuti ujian sesuai dengan jadwalnya.
20: Abdul Qadir menjelaskan seluruh kartu ujian telah dibagikan kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Karena itu tidak ada siswa yang menerima kartu ujian sementara maupun mengalami penundaan mengikuti ujian. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan siswa. Salah seorang siswi bernama Gwen mengatakan seluruh peserta didik tetap dapat memperoleh kartu ujian meskipun terdapat siswa yang belum melakukan pembayaran tertentu kepada sekolah.
21: Ya, walaupun yang banyak yang belum bayar juga tapi tetap dapat kartu ujian.
20: Sementara itu, siswa lainnya Widya juga mengaku tidak ada siswa yang diperlakukan berbeda selama pelaksanaan ujian. Menurutnya seluruh peserta didik dapat mengikuti ujian sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan terkait pembayaran.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Sementara itu, mendekati perayaan Hari Raya Galungan, sejumlah harga bahan pokok terutama bumbu dapur mulai merangkak naik di Pasar Umum Negara Kabupaten Jembrana. Kenaikan harga sejumlah komoditas sembako ini mulai dikeluhkan warga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah

0: Tidak tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kipas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Satu RRI Singaraja.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hah?
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu saudara me irage pinake umat Hindu ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

rejang renteng adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok dengan jumlah penarinya selalu ganjil. Hiasan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada. Sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kemben lumlum. Di tangan memakai benang tukelan berisi uang kepeng satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam, diikat ke dalam satu untayan atau rangkaian yang disebut renteng, dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari rejang renteng yaitu jempane sebagai linggih ide betara dituntun dengan benang panjang yang diikatkan pada pinggang si penari. Tari rejang merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun hingga sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menampi pendengar Pro 1 Sarang Sami. Adakah tadi yang menyaksikan pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026? Wah, kalau Henny lihat online-nya saja nih King ya, kemegahan pementasan PDAYE atau pawai budaya dalam rangka pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini juga mendapat apresiasi tinggi dari dua wakil menteri Wamen yang hadir langsung menyaksikan jalannya pagelaran di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon Denpasar. Jadi pelepasan PDAYE secara resmi dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ribuan seniman dari seluruh kabupaten kota di Bali tampil menampilkan ragam seni, tradisi, dan kreativitas budaya yang menggambarkan kekayaan warisan adiluhung Pulau Dewata. Nah, Wamen Pariwisata Nilo Enik Ermawati juga mengaku sangat terkesan dengan konsistensi pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan PKB yang telah memasuki tahun ke-48. Nah, menurutnya, penyelenggaraan PKB yang bertepatan dengan masa libur sekolah dan musim liburan ini menjadi momentum strategis untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke Bali. Jadi ia juga mengapresiasi PKB yang selama 6 tahun berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi sebuah program nasional yang menampilkan berbagai agenda unggulan daerah. Nah, sementara itu Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Ratu Ayu Isyana Bagus Oke juga menilai keterlibatan anak-anak dan generasi muda dalam PDAYE ini juga merupakan bukti nyata keberlangsungan regenerasi pelaku seni dan budaya Bali. Pendengar, bagaimana Niki? Sudah dijadwalkan kapan akan menyaksikan PKB-nya?

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat.

super. Super Badshah, the young Dayan Blinner.

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini, pendengar Duta Kabupaten Buleleng Niki tampil memukau dalam PDAYE pembukaan Pesta Kesenian Bali tahun 2026, pendengar, yang dilaksanakan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Reno Denpasar pada Sabtu tadi. Jadi mengusung semangat Singa Ambara Raja, Buleleng menyajikan perjalanan artistik yang merepresentasikan kejayaan budaya Bali Utara. Jadi mulai dari keagungan busana tradisi, kekuatan spiritual, harmoni lintas budaya, hingga kisah adiluhung tentang pengabdian kepada leluhur melalui garapan kolosal Sang Jarat Karo. Jadi kemunculan Duta Buleleng ini tadi diawali dengan barisan pembawa identitas daerah yang diperankan oleh putra-putri Buleleng mengenakan busana khas kuno Bali Utara. Jadi langkah anggun mereka juga menjadi simbol perempuan Buleleng yang kuat, mandiri, dan tetap menjunjung tinggi warisan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman, ya pendengar. Jadi pesona tersebut juga dilanjutkan dengan kehadiran Jegek Bagus Buleleng yang mengenakan payasan ruko-ruko. Jadi salah satu identitas estetika khas Bali Utara ini nampaknya cuma ada di Buleleng begitu ya. Jadi hiasan bunga emas yang menjulang tinggi ini menjadi perlambang kemuliaan Gunung Suci serta kesucian pikiran masyarakat Buleleng. Nah kemudian kemegahan busana ini juga memperlihatkan karakter seni Buleleng yang klasik, berani, dan memiliki identitas kuat. Nah kemudian barisan berikutnya itu menghadirkan 6 jegek Buleleng yang menampilkan kreativitas pengembangan busana daerah dengan sentuhan kain tenun endek Buleleng. Jadi perpaduan busana tradisional dan inovasi modern itu juga menjadi gambaran generasi muda sebagai penerus sekaligus pelindung nilai-nilai budaya daerah. Nah kemudian pendengar, itu juga dilanjutkan yang semakin semarak itu dengan hadir 50 penari tari kembang deng. Ini memenuhi jalur pawai dengan gerak yang lincah juga. Jadi penampilan tersebut juga semakin hidup dengan iringan gamelan angklung Saih Pitu, warisan musikal langka yang mengeksplorasi 7 nada dan menjadi salah satu kekayaan seni khas Buleleng juga. Jadi nuansa sakral itu kemudian hadir melalui iring-iringan uperengga yang dibawa oleh pemuda Buleleng. Jadi kober Dewa Tanah Wesange, Tedung Suci, dan Benterangan yang mengiringinya itu menjadi simbol perlindungan serta kekuatan spiritual yang menunjukkan eratnya hubungan masyarakat Buleleng dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah kemudian kegagahan juga semakin terasa ya melalui penampilan tari baris Sura Atme. Jadi dengan gerakan tegas dan penuh disiplin, para penari juga membawakan tombak ini sebagai simbol keprajuritan serta pengawal kesucian jiwa. Wah, luar biasa tadi ya. Dan salah satu sajian yang paling menarik itu juga muncul melalui kolaborasi Taris Bari Sura Atme dengan kesenian Burdah Pegayaman. Jadi perpaduan unsur budaya Hindu dan tradisi Islam itu juga menjadi gambaran nyata semangat menyame braya yang telah lama tumbuh di Buleleng. Jadi iringan tambur Bali dan lantunan puji-pujian dari Burda itu juga menyatu dalam harmoni yang memperlihatkan bahwa keberagaman itu menjadi kekuatan masyarakat Buleleng. Nah, puncak penampilan Duta Kabupaten Buleleng ini hadir melalui garapan tematik kolosal Sang Jarat Karu yang diiringi hentakan perkusi Gema Adi Merdangge. Karya ini juga mengangkat kisah dari kitab Adiparwa mengenai perjalanan spiritual seorang yogi suci Sang Jarat Karu. Wah, luar biasa ya pendengar. Mungkin Anda tadi ada yang menyaksikan juga bagaimana penampilan Buleleng Tanah Singa Ambara Raja yang kembali menegaskan diri sebagai ruang hidup kebudayaan yang terus berkembang tanpa meninggalkan akar tradisinya. Semangat Niki untuk Duta Kabupaten Buleleng yang nantinya tentu akan terus berlanjut Nikinya setelah pembukaan. Nanti juga akan ada penampilan-penampilan dalam jadwal-jadwal yang sudah disiapkan begitu ya, sudah dijadwalkan dalam Pesta Kesenian Bali di tahun 2026 ini.

0: kembali sami konggahang saking stasiun radio Doni. Sami mangkin ngiring piar sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan, menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut, bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja. Sebulan penuh nantinya akan dilaksanakan Pesta Kesenian Bali ya pendengar, yang kembali hadir dengan berbagai pagelaran seni dan budaya yang otentik serta memukau. Jadi perhelatan ini akan berlangsung bertepatan dengan masa libur panjang sekolah ya. Jadi dari tanggal 13 Juni dari hari ini hingga 11 Juli 2026. Dan tahun ini PKB ini telah memasuki tahun ke-48 pelaksanaannya ya. Jadi PKB 2026 kali ini mengusung tema Atmakerti, Jiwa Sidi Parisuda, yang berarti memuliakan jiwa paripurna. Nah, bisa dicek ini jadwal-jadwalnya, karena banyak sekali Niki akan ada pelaksanaan-pelaksanaan kesenian begitu. Setelah tadi ada pembukaan, dan nanti di panggung terbuka Arde Chandra pukul 20 WITA jam 8 malam mendengar, itu akan ada rekasa dana pagelaran perdana PKB tahun 2026, jadi garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bunga Dedari dengan ISI Bali. Nah, untuk besok di hari Minggu 14 Juni 2026 mulai pukul 10 WITA itu sudah ada kegiatan Wimbekara Lomba Gender Wayang dari Sanggar Semare Longko Banjar Kembang Merta, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Duta Kabupaten Bangli, bersama Sanggar Chandra Metu, Desa Baluk, Kecamatan Negara. Itu akan dilaksanakan di kalangan Ayodhya, kawasan Art Center. Kemudian di lantai bawah Gedung Siratnawa itu akan ada Wimbekara Lomba Mewarnai. Nah, pukul 15 WITA di kalangan Ratna Kanda itu akan ada rekasa dana pagelaran apresiasi manajemen talenta seni tari dan tabuh Palegongan. Kemudian pukul 17 WITA di kalangan Madya Mandala, kawasan Art Center, itu ada Utsawa Parade Joget Bumbung Tradisi. Ya, pendengar, itu nanti akan ada dari Seke Joget Bumbung Klasik Stuti Dharma Kanti, Desa Yambang Kau, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, bersama Sanggar Seni Werdi Suara, Banjar Dinas Unusan, Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Duta Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian pukul 17 WITA di Gedung Siranawa, kawasan Art Center, ada kegiatan Bali World Culture Celebration. Ada rekasa dana perform Timur Leste Classical Dance ya. Kemudian pukul 18.30 WITA hingga selesai itu di kalangan Ayodhya, itu ada Utsawa Parade Arje Klasik. Kemudian pukul 19.30 WITA di panggung terbuka Arde Chandra, ada Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak. Kemudian pukul nantinya banyak juga acara-acara menarik lainnya. Anda juga bisa pantau informasinya melalui melalui rri.co.id. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sesaat lagi Singaraja sore ini dengan lagu-lagu playlist akan kami temani Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan pembinaan bahasa Bali juga dengan Bapak Dewo Jareken Niki, yang akan membahas terkait dengan krune pengentos. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jalan pulang dari Yura Yunita hadir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hati-hati untuk Anda yang lagi di jalan, kemanapun tujuan Anda pendengar, apalagi sekarang hari Minggu, hari Sabtu, malam Minggu. Jadi mungkin agak ramai gitu ya di jalan, mau berpergian atau mungkin mau jalan-jalan atau kemanapun. Tetap utamakan keselamatan berlalu lintas. Nah ini juga nampaknya mau jalan pulang nih nanti. Nanti ada Salsa yang akan menemani pendengar untuk Singaraja malam ini. Terima kasih kebersamaannya dan jangan rubah frekuensi Anda pendengar. Sesaat lagi kami juga akan menemani Anda dengan menghadirkan pembinaan bahasa Bali bersama Bapak Dewa Jarekan dengan pembahasan Krune Pengentos. Tetap bersama kami di Pro 1, siaran kanal informasi dan inspirasi.

swastiastu. Ini adalah nih para pemirsa sani banget kusumayang titiang. Pini utamanya bagian ngering ida dani penglintir titiang maka sami sandukan ngawet acara puniki ring titiang dedani punike tur sampun akeh pisan mapaice sejeroning ngelanturang ngembangang inek acara budaya pembinaan bahasa Bali rauh ring bedah lontar gila sang sami kadiasa punike pinap ke atur pengawet titiang mantu ke ring itu dani tur ring raine sani becik sekadi mangkin titiang wantah nagingin pembinaan bahasa Bali tur sani pindah ke murde judul ring pembinaan bahasa Bali penurunan bahasa Bali raine mangkin memurde kerune pengentos. Nah, dadani sang sami sani banget kusuma titiang taler semeton para penyuluh bahasa Bali tur sani mangkin sampun megentos dados penyuluh kebudayaan rajeng memandu kering samian para penyuluh kebudayaan tur sampun taler niki suwitan titiang sami sani sampun sering membeli bagan sejroning penuntunan pembinaan bahasa Bali sekadi mungkin menawi ini murde sekadi sani aturang titiang kerune pengentos niki. Nah niki ring kerune pengentos niki sani pinakeh tados pitakan-pitakan rikali titiang erinan aturang pembinaan bahasa Bali. Nah, sekarang saya diasa pun ke, manut sekadip

ayah panam ayah sana sampun rihinan saya sampun langkung menawite di tiang taler utami yang ini SMS sana ngeranjing menawite ring pembinaan bahasa di Bali dari bedah lontar punike tur sana akehan ngarsa yang sekadi sana aturang di tiang nike sana mati yang tur rehina makin ngalih tiang wain aturang ini punike pembinaan bahasa Bali maka murde judul krune pengentos. Nah, dan yang sami sudah ngelantur nang dan yang lali saking titiang aturang menawi itu dadane ring rahine kadimangkin yang ten bersidu nyarengin menawi wentan galah metaken nagingin ring rahine rahine seosan sekadimangkin tados niki rawang ring nomor HP titiang ring 081 915 717 840. Nah ini sampun mewargi saking rin nama wali dadani sami sami banget semua yang titiang. Nah titiang yagi kawitin nampun inik pembinaan bahasa Bali rahina mangkin sani memurde krune pengentos para pamirsa kadisane sampun-sampun aturan titiang yen wenten minekadi istilah-istilah kan sane sampun mangiring bahasa Indonesia nike taler titiang ranjingan iriki ring pembinaan bahasa Bali mangde danganan antuk didadani pemirsa miwah pada sisi napi wastane nelebang ngartiang inek napi sania kelang titiang menawi te petungilan ring sania-sania kelang titiang uru punike krune pengentos puniki inring bahasa Indonesia dados kata ganti janten sampun krune dados kata niki sejroning ring bahasa Indonesia pengentos saking gentos ganti niki kata ganti dadosne. Nah ring pembinaan bahasa Bali sane kewawas krune pengentos dingih punike krune sane keangen ngentosin barang nah niki sane utawin pisan niki krune sane keangen ngentosin barang sekuanten ya diastun di tiang aturang ini barang punike taler wenten pepalihannya nih kan nah yang sekali judat jenek jadi ngartosa ngerti yang punike kadiasa punike menawi sani pengentos punike kerune sani ke angen ngentosin barang nah ke sani angen ageman nah sekuanten ring kerune pengentos sekaji sani aturang tiang wau punike wentan pepalihannya nih palih urayan utawi dum dan sekadi ring bahasa sana si osan ring pepalihan krune pengentos minda kadenya ni niki dados pepalihannya ni punike dados lelima nah sana ka pertama dirani krune pengentos jadme. Nah yen ing ring krune pengentos sekadi sane aturan titiang sampun janten aturan titiang kata ganti nah makin napi wastane wanta ngentusin artos-artos sane ring ungkuran iki yen jadme pasti ring bahasa Indonesia dados orang kata ganti orang kadiasa punike kare sane kaping kalih krune pengentos penuduh duduh niki pada ring merentah niki pada ring nunden niki ring bahasa anapnya nih hari sana kaping tiga krune pengentos penyambung sambung jantan sampun kata ganti kata sambung kali bos jadi
orang titiang ini contoh-contohnya ini mang di jangkep gitu. Tadi sandi kaping 4 krune pengentos pitaken taken takon batering tanya nih kiring bahasa Indonesia oleh bos lagi ya orang titiang balik. Sane kaping 5 krune pengentos ten janten. Nah di Daniel sayang sami ring pertemuan sekadi mangkin sejroning pembinaan bahasa Bali puniki yakti sekadi sane aturan titiang wau krune pengentos kata ganti punike pepalihannya wenten lima siki-siki jagi aturan titiang menawi te mali bos-bos titiang preside jangkep niki rauh ring krune pengentos kaping 5 krune pengentos tanjanten preside ngaturang titiang apisan niki. Nah para de dan sami nenten preside rauh ring sane kaping 5 titiang jagi lanturang ring pembinaan bahasa Bali krune pengentos kali umugi ring pertemuan mungkin preside sane lima pun iki puputang titiang ngira dan sang sami sane banget kusumang titiang sekadi melit ngaturang titiang pepalihan pun ike wenten sejroning krune pengentos wenten lelima pepalihannya ni. Nah sane kap kapratama krune pengentos jadme sekadi sana tulang titiang ampun rarisan ni kaping kali krune pengentos petuduh sana kaping 3 penyambung sana kaping 4 krune pengentos pitaken sana kaping 5 krune pengentos ten janten. Nah sana kap pertama jagi aturang titiang dumun ingi punike krune pengentos jadme kata ganti orang karena sekadiring bahasa Indonesia nyanyi. Nah ini krune pengentos jadme puniki malih ke perang dan dados tigang soroh. Nah niki yang ring istilah ring bahasa Bali pun niki nakeh pisan niki. Wenten mau sang bage-bage. Yen yo ngedum-ngedum niki wenten mau sang pepalihan sekaja tuan titiang. Wenten malih perang ke perang sekali mungkin dum akeh pisan bahasa-bahasa sekali asa pun niki. Nah ring krune pengentos janme pun niki ke perang dados tigang soroh. Nah ia keperang pun ni ke kepah dados standar kan. Konten wenten rasa bahasanya ni wenten napi wastane malih ausap-usap binannya ni konten patah ni kiatan ni kan. Ni kering krune pengetol sekadi sani aturan titiang pun ni ke keperang itu keperangannya ni dados tigang soroh. Nah itu dah ni soroh kap pertama iki bagian sane kap pertama oh dados masih yangen bagian iki krune pengentos kap pertama tunggal nama ya bos ya jatuhan gitu ya raris perangan sane kaping kali krune pengentos kaping kali tunggal iki lingan tunggal raris perangan kaping 3 krune pengentos kaping 3 tunggal. Nah sejroning contoh-contoh krune sane ka angen dan kaping tunggal tunggal umpamine sekadi ring jabe buleleng iki wenten bener dan wenten idewe wenten waki yang segala budaya ini awaki ini wenten tiang
wenten titiang, wenten titiang. Nasani ketar yang boleh yang puniki, tiang titiang idewek niki. Yen bener punike, napi wasana akidik mangiring, ring kecap-kecap ring krune bebawasan ring buleleng. Nararis nalika ilingang niki ane wau punike kata ganti itu pengentos ke kapretama tunggal enten. Nararis jantan sampun nandukan wenten contoh-contoh nyanyi tapi sekadar yang bahasa Indonesia mewakili diri sendiri enten kapretama tunggal. Selanturnya ni ring perangan kali punike krune pengentos kaping kali tunggal sani wau kap pertama tunggal sani mungkin kaping kali tunggal. Nah, contohnya ni jeroni, nah niki ragani orang kedua niki. Iratu Idewe Mewa Sani Sani Seosan ini kira yang boleh yang tanam pun dia dengan bahasa kasar niki ampun tapi ampun lumrah bisa niki ados niki angin pepelajaran sejurnya yang kerune pengentos kaping kali tunggal. Raris kerune pengentos kaping kaping tiga tunggal nanti wau kap pertama kaping kali mungkin kaping tiga tunggal. Nah ide nanti laris ipun dados dani mewah sani seosan. Nah niki wenten napi wata pindah ke keterangan yen sani ring krune pengentos kap pertama tunggal. Niki wantah contoh-contoh kerune kuantan. Kalau yang pengetos kaping kali tunggal, contoh-contoh kerune kuantan. Sekuantan yening ring kerune pengetos kaping tiga tunggal. Yang kerunanya pun ike dados dani, dados ipun. Kadiasa pun ike sekadi mirip ring pengetos kaping kali tunggal pun ike. Nah, Riki wantan pindah ke keterangannya ni. Nah niki sini patut utang titiang ya dia stun kepah tiga pun ike kuantan sini kapeng tiga pun ike sekadi meseosan akidik. Nah teos utawi lian ring perangan ni tetiga ring ajeng perangan malih sekali aturan titiang pembagian iki wenten taler perangan krune napi iki taler krune pengtos kaping tiga tunggal. Keterangannya ni sani kecinayang antuk ngewewuhin pengiring ni lah iki wenten uhan iki ring krune arane ring kata benda punike. Nah ini kesannya ke bawah skrune pengetos kaping tiga tunggal. Sejeroning ini contoh sama daging bawah niki imuhan pengiring ini sekadi bajone niki dan bajune bajone sube uek. Nah niki sejeroning lengkare sane dangan mangde preside minayang niki membedakan sani kap pertama kaping kali rau kaping tiga puniki niki binanya ni raris ring contoh krune bapane luas ke Jawa gitu bapane bapane niki ngangen tapi ni kuantan dobel niki kekali niki limane metatu kena tiup.
wah sani sana ni ke sani pindah ke binanya ni ya di Aston ring krune pengentos kapertama tunggal sekedisannya akang titia dan contoh-contoh garis kedah ni ke yang kapeng kalih niki jantan sampun binanya ni jantan binanya ni ring pengentos kapertama miwa ring pengentos kaping kalih tunggal kuantan yang ini ring pengentos kaping tiga tunggal sekadi sani aturang titiang wau punike sani kecih nayang ni wenten sani nyiriang niki antuk ngewawakin ngimbuhin niki pengiring ni ring kerune arane kerunaran ke pada ring kata dah nanti ki bajone bapane limane nah sekali asa pun ni kering nah pewastana kerune pengentos jadme asa pun ni ke papahannya ni nah mungkin sani selanturnya ni empat kerune pengentos penuduh nih kerune pengentos penuduh nah kerune sane kangen metujuang utawi ngentusin barang nah, nudingan nih nujuang di tiang iki wantang aturang napi wasana contoh-contoh ring kerune-kerune nyani umpama nyani nyih nayang doh utawi joh niki niki kamil jantan nampun ring kerune ditu daler drike niki sekali halus ento utawi halusne punike nudingang niki doh mecujuang ngentusin barang laris nyinahang sani nampak ane goreng joh niki doh ini nampak dini daros niki ring basa ring kerune ring lumrah kalau driki ini miwah sani seosan muwing ini ngering kelengar lengkare tiang nunas majang ngering mare kami asa sani sumang titiang usaha yang rareh ngerage santukan ring kerune kerunanya ini pun ike sampun preside aturan titiang sekadi wau ring pengentos penuduh pun ike ring kerune pengentos penuduh wenten sane nyinahang doh utawi joh wenten sane nyinayang nampak wenten contoh-contoh sekadi sane aturan titiang lantur sane kaping tiga niki kerune pengentos penyambung nah sane ke bawah kerune pengentos penyambung nenten jesewas niki kerune sane ngentusin kerune aran tur nyambungan ring keterangan barangi punike balik hoi yang titiang sana ke bawah kerune pengentos penyambung kata ganti tau nyambung niki hingga pun ike kerune sana ngentusin kerune aran kata benar niki tur nyambungan ring keterangan barang pun ike nah sejurunnya bahasa Bali sana ngeranjing kerune pengentos penyambung pun ike ring krune ane utawi sane umpamanya ane daging ane utawi atau sane bungane ane kuning to sube layu iya ane niki pengentos penyambung niki taler ring lengkare tiuke ane puntul sube sange teken i bape niki tapi wastana pengotos penyambung sekare sanimiek sampun amilering mok putu
Lengkare sani, lengkare sani kaping 4. Wastrane sani wek sampun jaite. Niki jantan ampun, jantan penyambung iki kangen ani utawi sani. Jantan ampun ni, sekali ring lengkare-lengkare wenten bawas ani, wenten bawas sani. Niki yang penting yang kare wasani sani wek sekare sani miek yang tiuke ane puntul bungane ane kuning niki ngangen kerune kekalih wandan niki pina ke pengentos penyambung ane miwah sani selanturnya ane krune pengentos pitaken ingi punike sane keanggen serane mepitaken ring jadme siosan. Nah, pina ke contoh-contohnya ni ini ngepitaken inik kewentenan jadme nanggen pitaken nyen pitake puniki kangkat kegenahan ring napi ring jeng utawi ring ungkur dados nanten yang kegenahan ring ungkur kengin dados daging kerune penegas kini hige dan nah kadiasa punike selanturnya ni aniki sekadisannya aturan di tiang wau punike yang kegenahan ring ungkur di aturan titiang dagingnya kerumah penegas ki yang nakenang ini kewentenan barang ngangen kerune pitaken apa lantur yang ini pilihan jantan ampun cen ya, dan cen manggi miwah sani seosan lanturnya ni napi wastani dari sarang sami pangan sani pinah ke pengundat nah nadas pangten kaping kalih tiang nagingan puniki ingih punike kerune pengentos ten janten tidak pasti niki sani kebawas pengentos ten janten kerune sani kangen ngentusin barang ten janten niki luarnya ni apa nyen cen anu nah niki raus anu niki sane bine akeh apa ane orang tusing kersep bahan tiang nah niki pengentos kuanten ten janten sing pasti niki nyen peleh patut kena danda tenuningin aku dah akeh danda ni ye suba orang menjalan luas dan masih uningin niki luasnya kije pengentat sebilang anak teka cira kadang yang teka punika mewah sani siosan ini dalam serang-sami sani banget kusumayang yang titiang dadosne persida titiang memputang dan pembinaan bahasa Bali puniki sani memurde kerune pengontos dadosne titiang nintan mengkalihin ngat orang menawite yang nintan pitakan SMS titiang ring pertemuan saya jagi rau jagi cawes di tiang menawi te wenten kesalitan sering di tiang atau orang peminan masa Bali pun niki di tiang wantan unas geng rene sinampur om santi santi santi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis. program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
2: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
3: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam.

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jamunya mas, jamunya pak, jamunya bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Mungkin yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan mungkin yang lagi ada acara keluarga ya pendengar ya di malam minggu ini, atau yang lagi di jalan, lagi jalan-jalan, semoga lampu lalu lintasnya selalu hijau tentunya. Baik pendengar, tentunya di malam hari ini Salsa akan membahas suatu komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Salah satunya adalah Yayasan Senyum Bali. Berdiri sejak tahun 2005, mungkin sekarang usianya sudah 11 tahun ya pendengar. Yayasan ini didirikan oleh Mary Northmore dan berfokus membantu penyandang disabilitas kraniofasial melalui berbagai layanan kesehatan. Tak hanya menyediakan perawatan medis, Yayasan Senyum Bali juga aktif melakukan perjangkauan ke berbagai daerah dengan menggandeng rumah sakit dan mitra lokal. Selain itu, mereka memberikan terapi bicara untuk membantu para pasien meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Kehadiran komunitas ini menjadi harapan tentunya bagi banyak keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses layanan kesehatan. Melalui dukungan para relawan dan donatur, Yayasan Senyum Bali terus menghadirkan senyum baru bagi mereka yang membutuhkan. Bagi pendengar Pro 1 yang ingin mengenal lebih jauh atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemanusiaan, Yayasan Senyum Bali dapat menjadi salah satu pilihan komunitas yang inspiratif dan terbuka untuk masyarakat umum. Atau pendengar juga bisa mengunjungi Instagram mereka @yayasansenyumbali atau websitenya @senyumbali.org.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu pendengar, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Pemadaman Listrik Global Selama 9 Hari Mulai 18 Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, produksi RRI Singaraja.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: kan? Nah, tinggi sayangmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dick coba mendekati oleh Romeni.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngeliat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Singa Raja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jebak, jejak balik ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja malam hari ini, memasuki segmen Jebak Jejak Bali kini. Buat pendengar yang ingin merequestkan lagu Bali favorit pendengar untuk pengantar tidur ataupun menemani malam Anda, bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar, di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu ya, untuk bergabung bersama Salsa. Salsa awali dari 24644. Ada siapa ini? Selamat malam, Rajang Wengi.
1: Rajang
0: Wengi Blitawan.
1: Rajang Wengi Mbak Salsa.
0: Blitawan di tembok tejo kule punapi gatre bli.
1: Amangkinan kena niki.
0: Aduh dah Salsa gak tahu lah bli. Beci nge bli.
1: Becik.
0: Nggih.
1: Mbak Salsa gimana?
0: Salsa becik niki nggih Blitawan.
1: Pokoknya kalau sudah mengudara berarti
0: siap, ya, siap.
1: Sehat walafiat.
0: Nggih. Blitawan nunas tembang apa niki?
1: Ari Kencana.
0: Yang judulnya?
1: Nyolong Semare.
0: Nyolong Semare. Kok tidak ada Nyolong Semare ya, Bli ya?
1: Ada ya.
0: Bentar Salsa carikan Nyolong.
1: Salam nuhun.
0: Nggih, lurus.
1: Pak Banu Sidubondo, selamat malam. Terus Pak Cip di Muncar, nggih.
0: Nggih.
1: Terus Bu Janura di Bangli, nggih. Bu Yeni Tiga Wase, biasanya Mas Bambang juga, nggih.
0: Nggih.
1: Bu Yuda di Sangket, Bu Kartini, Bu Ari BT, nggih. Bang Anwar juga di Madura, Bu Bunga, Bu Gini, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Madiskiati, Cik Eli, Bu Kartika, Bu Kartini, nggih.
0: Nggih.
1: Okay. Juga Pak Groda kakek gaul nggih.
0: Nggih.
1: Pak Madewi di Tokyo, pokoknya sarang sami niki.
0: Nggih.
1: Okay. Pak Rumah Liarte ta lho.
0: Nggih, Blitawan Ampure.
1: Nggih.
0: Nggih niki lagunya belum ada niki Bli. Nggih, mau diganti apa niki Bli?
1: Ari Kencana napa ya? Ari Kencana.
0: Ari Kencana. Ada banyak sih nih Bli, Puyan Biu. Nyuju bulan, nguber angen-angen, lega liang, gede gembrong, buah paya, ragu, nge.
1: Oh, ragu.
0: Oke, siap, Salsa siapkan sudah beli. Nge,
1: pokoknya semuanya dibungkus jadi satu.
0: Nge.
1: Buat Mbak Salsa.
0: Nge.
1: Selamat bertugas, matur suk semua.
0: Matur suk semua mewali, Blitawan, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, nge, beli. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Niki. Ragu dari Ari Kencana. Sehat selalu, beli. Baik pendengar, setelah tadi ada Blitawan di tembok Teja Kulo, Salsa beralih ke WhatsApp ada Bli Sukra Aju. Selamat malam Rajang Wengi Bli.
2: Selamat malam Jeba.
0: Selamat malam Jeba.
2: Selamat malam Salsa Bil.
0: Selamat malam Bli Bu Napigatre.
2: Ya baik ya.
0: Ye, minta lagu apa niki Bli, tembang apa?
2: Lagunya Deuli ya.
0: Deuli yang judulnya?
2: Aliang Polisi.
0: Aliang Polisi. Oke, Bli sudah Salsa siapkan niki.
2: Ada. Oh,
0: ada.
2: Yang barusan ada beli siapa?
0: Blitawan.
2: Blitawan. Ya, salam kenal ya.
0: Nggih.
2: Ada juga Ibu Yani.
0: Nggih.
2: Ada beli Made Tokyo di Widya.
0: Nggih.
2: Ada Pak Banu. Ada Pak C di Muncar ya, selamat malam. Ada juga Mr. Mahmud ya.
0: Nge.
2: Ada Mas Wawan, ada Bu Ari BT, ada Bu Resmi, ada Bu Ari Semeru, ada juga Papa Dimas, ada juga Bu Kartini, ada juga Bu Kartika.
0: Nge.
2: Cik Eli ya.
0: Nge.
2: Selamat malam. Ada juga kru Pro 1 RRI Singaraja semua ya.
0: Nge. Siap beli.
2: Salam kompak selalu ya buat Nge. Salsa Bil yang cantik ya.
0: Nge.
2: Selamat tugas.
0: Siap Bli ya Sukra.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Nge, siap.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bli Sukra Ajo sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Niki, Aliang Polisi dari Deoli. Baik pendengar, setelah tadi ada Blitawan, ada Bli Sukra Ajos, Salsa akan beralih ke penelpon selanjutnya. Akan tetapi, Niki sangat berebut semua ini. Ada Pak Widima de Tokyo, ada Bu Janura, kemudian ada siapa lagi nih yang mencoba untuk masuk banyak sekali. Sehingga Salsa tidak bisa ya mendengar ya di WhatsApp Niki. Maka Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam, Rahayang Wengi, Jebak Bali.
3: Rajang Wengi, Mbak Salsa.
0: Rajang Wengi, dengan siapa ini Pak?
3: Raja Gula.
0: Aduh, siapa ya?
3: Pak Inggris.
0: Pak Inggris, ih Salsa lama gak dengar suaranya Pak Inggris tahu. Pak Inggris gimana kabarnya?
3: Becek-becek.
0: Enggak, Pak Inggris, pernah pikir becek. Kenapa?
3: Ke negara.
0: Oh, enggak, ya ampun Salsa lama banget gak dengar suaranya. Mau denger, mau lagu apa nih Pak?
3: Pak Salsa,
0: Nunas
3: Tembang.
0: Enggak.
3: Hidup mati di Bali.
0: Hidup mati. Tidak. Enten niki Pak sudah Salsa. Nge,
3: Sal- ada dumun.
0: Enggak dari Gunggali niki ya Pak enggak?
3: Ya.
0: Dari Gunggali.
3: Iya, Gunggali.
0: Gunggali siap Pak Inggris sudah Salsa siapkan. Nge, mau salam-salam. Enggak.
3: Bu Mari resmi. Bu Ketut, sana wawu siru nih ke?
0: Ada beli tawan sama beli sukra ajus niki Pak.
3: Sukra ajus. Pak tawan gitu.
0: Enggak beli tawan di tembok Tejakula nih.
3: Pak tawan tembok Tejakula. Salam kenal. Pak Jero Ketut Maliasa, Pak RBC, Pak Janura Bangli.
0: Enggak.
3: Pak Ketut Sukra ajus, Mbak Dewi di Tokyo. Bu Kartika, Mbak Yeni, Pak Nyoman Garo, Cik Eli, Bu Nini, Pak Ketut Laju, Pak Geroda, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Plastik, Pak Lila, Pak Bano, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, kesamian sampun Mbak Salsa.
0: Nggih, siap Pak Inggris.
3: Nggih,
0: sukses mawali Pak Inggris sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Inggris nggih di Tejakula. Lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen pertama ini Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih. Ada diawali dari beli tawon di tembok Tejakula, kemudian beli sukra ajus, dan ada Pak Inggris di Tejakula. 3 lagu sudah Salsa siapkan, dan buat yang belum bisa bergabung niki ada Pak Widi sama Bu Janura, nanti bisa dicoba kembali di segmen kedua yang akan hadir setelah Salsa putarkan 3 lagu ini untuk menemani malam Anda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja Radio, memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung di Jebak Bali malam hari ini. Salsa awali dari Bu Mini, selamat malam Rajang Wengi.
1: Rajang Wengi, selamat malam.
0: Bu Mini, selamat malam pun Nabi Gatra, Bu Mini.
1: Gatra ini becik-becik. Salsa bagaimana punya kabar?
0: Salsa beci niki Bu Mini, ge. Bu Mini terus tembang apa niki?
1: Layangan pegat.
0: Layangan pegat.
1: Pegat.
0: Dari Agusti. Iya. Dari Agusti nggih Bu.
1: Nggih, mungkin Agusti. Layangannya udah putus.
0: Nggih.
1: Entah kemana terbangnya dia.
0: Aduh, Salsa cariin kah ini Bu? Bagus Salsa cariin Bu Mini.
1: Iya.
0: Nanti kembali kecil lagi dong Salsa berlayangan gitu Bu Mini.
1: Iya.
0: Baik Bu Mini.
1: Ya, baru monitor ini. Tadi siapa aja yang udah?
0: Tadi ada Beli Tawan, Pak Inggris sama ya. Beli Sukra ya. Ajus niki.
1: Ya, salam kenal buat Sukra Ajus, ada Tawan lagi satu.
0: Satu Pak Inggris.
1: Pak Inggris, lama nggak pernah ngeling.
0: Iya, Salsa sampai lupa suaranya Pak Inggris.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya itu sehat. Kemudian ada Pak Samong, Pak Malya, siapa lagi ya? Yang di sini dulu ya, ada Pak Dewantara, ada Pak Ribawe. Ya, pokoknya sering sami ampun, nggih. Sering durung. Guling Mali Jeboh di acara Ruang Rindu. Pokoknya digabung jadi satu dari A sampai Z.
0: Siap Bu Mini.
1: Terima kasih.
0: Baik Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu nge Bu Mini, lagunya sudah Salsa siapkan niki, Layangan Pegat dari Agusti. Sehat selalu Bu Mini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Mini, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya di 24644. Ada siapa ini? Selamat malam, Rajang Mengi, Jebak Bali.
2: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni, Punapi Gatre.
2: Jebak
0: Rajang Mengi, Bu Yeni.
2: Napi Gatre nih kima.
0: Salsa beci, Bu Yeni Punapi Gatre. Engge, nunas tembang apa nih Bu?
2: Kemangin pesugi yeh mate mak.
0: Pesugi yeh mate.
2: Dalam jumun.
0: Nggih, durus Bu Yeni.
2: Ada Bu Mini S, Bu Kartika, Pak Sukra Ajus. Kemudian untuk Pak Tawannya juga, untuk Pak Inggris, beli biji di Tokyo. Ini spesial untuk Beli Tawan di tembok sebelah mana ini rumahnya. Soalnya saya sering banget ini ke tembok gitu.
0: Nggih.
2: Kemudian untuk Bu Ari Tegal, Bu Ari Semeru, Papa Dimas, Pak Jimnya juga, Mas Banu. Selamat malam untuk Pak Samo, Pak Tut Lacur. Ya, ketemuannya dulu Mbak Salsa.
0: Oke Bu Yeni.
2: Selamat bertugas, makasih waktunya. Sampai ketemu ntar.
0: Siap Bu Yeni, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Yeni nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Igi Mesugi Mata dari Igi Ari. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nge. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk nih pendengar. Banyak sekali pesan masuk, Salsa bacakan satu persatu dari Pak Nyoman Netep. Salam sareng Pak Jerori Bawe, Bu Janura, Pak Cip, Pak Banu, Mbak Salsa. Terima kasih kembali Pak Nyoman Netep sudah menyampaikan salamnya malam hari ini. Sehat selalu nge. Kemudian setelah ada penyaman netep, Salsa beralih ke Ibu Manda Ketut Puspa. Salsa puterin ya tembang Bali Belok Megandong Suksma cantik. Terima kasih Ibu Manda sudah bergabung malam hari ini. Lagunya sudah Salsa siapkan niki Ibu Manda, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1, setelah ada Bu Manda, Salsa beralih ke Pak Maderi Bawa Niki Rajang Wengi. Gak Salsa titip salam Jebak Majeng Ibu Made Sudarmini, Suksma Senggolan Nyana, Suksma Gak Salsa. Terima kasih kembali Pak Maderi Bawa sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu. Kemudian ini dapat balasan dari Beli Tawan Niki, tiang dekat kantor desa tembok Bu Yeni, Suksma. Terima kasih Beli Tawan atas konfirmasinya, gak sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di segmen kedua ini. Semoga bisa terputar satu persatu dikarenakan jebak Bali hanya tersisa 9 menit ya pendengar ya. Dan Salsa ucapkan terima kasih banyak buat pendengar yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat tadi juga sempat ada beli tawar di Tebak Tejakule, Pak Inggris di Tejakule, Bu Yeni, beli Sukra Ajus, Pak Widi, Bu Janura, Bu Manda, Bu Mini, Pak Nyamanetep, Bu Ari BT, Pak Maderi Bawe, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di Ruang Rindu yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di Jebak Bali pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Yeah.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama Salsa tentunya memasuki segmen di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Buat pendengar yang ingin Salsa putarkan lagu-lagu untuk pengantar tidurnya, pengantar istirahatnya, bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya pendengar, di segmen pertama ini Salsa akan menyapa tiga penelpon G yang akan bergabung di Ruang Rindu. Salsa awali dari WhatsApp terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Iya, Bu Mini. Bersama Bu Mini.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Kok jadi berubah nih Bu Mini jadinya? Bu Mini mau Salsa puterin lagu pengantar tidurnya apa nih?
1: Iya, ini karena lagi mujur terus ya sama Salsa.
0: Iya.
1: Maunya terbang cari Salsa.
0: Terbang?
1: Kesini aja, iya.
0: Oh, judulnya?
1: Seandainya aku bisa terbang.
0: Seandainya aku bisa terbang. Itu liriknya apa judul lagunya, Bu Mini?
1: Judul lagunya itu.
0: Seandainya aku
1: liriknya begitu juga.
0: Bisa terbang. Dari siapa nih, Ibu? Kahitna? Apa dekat Rijimo?
1: Tapi yang ini, cewek, pokoknya yang cewek.
0: Iya, belum, gak ada ini Bu Mini ini. Adanya yang cowok aja. Tapi ini lagu-lagu baru sepertinya, Bu.
1: Iya, gak ada ya.
0: Bentar, saya carikan. Seandainya aku bisa terbang.
1: Ya, seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya gitu, aku punya sayap.
1: Iya.
0: Seandainya aku punya sayap.
1: Ya, sayap family ya.
0: Gede, durus, Bu.
1: Dari Bu Kartika, ada Bu Janura, ada Yeni, Ari Bete, Ari Semeru, Bu Resmi, Eci Eli, bagaimana punya kabar, Bu Desa, ada lagunya?
0: Dari Ermi nih ya, Bu Mini ya?
1: Ya, boleh juga.
0: Dari Ermi Kulit. Ya, oke. Bu Mini sudah.
1: Judulnya, mau terbang cari Salsa lewat mimpi.
0: Setuju. Bu Mini sebentar, Bu. Atau Rita Butar-Butar ya? Ini yang lagu lama yang mana ya, Bu Mini ya? Salsa kurang
1: Rita
0: tahu.
1: Rita Butar-Butar.
0: Oh, Rita Butar-Butar ya, Bu Mini ya? Butar-Butar.
1: Ya,
0: ya. Oke, ya ini baru masuk nih di Ruang Rindu nih, Bu.
1: Iya. Sudah siap ya?
0: Sudah siap. Salsa puterin buat Bu Mini tercinta.
1: Ya, nanti pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap, Bu Mini.
1: Dadah,
0: Bu Mini. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini, Ge. Bu Mini, sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siap. Kan Niki, seandainya aku punya sayap ya Bu Mini ya baru bisa terbang, Bu. Jadi kalau terbang dulu belum punya sayap enggak bisa tentunya ya Bu Mini ya. Dari Rita Butar-Butar sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Bu Mini. Dan Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya pendengar, akan tetapi Salsa bingung ini. Jadi semuanya pada berebut itu dari Ibu Ari, Bu Manda, Pak Paderi Bawa, Pak Mahmud. Aduh, semuanya menyerbu Salsa nih, tapi Salsa belum bisa nerima pendengar. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644 G. Selamat malam Rajang Wengi. Ikut Rajang Wengi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Yeni kembali.
2: Ya, Berbagi Rindu.
0: Buat lagu, mau lagu apa Bu Yeni?
2: Dalam Kerinduan Mbak oleh The Mercy.
0: Dalam Kerinduan dari The Mercy. Oke, Bu Yeni sudah Salsa siapkan.
2: Ya, nyalam ya.
0: Nggih, Duru, silakan Bu Yeni.
2: Makasih atas jawabannya. Kapan-kapan aku mau mampir deh ke sini.
0: Iya, asik bertemu nih ya nanti Bu Yeni.
2: Juga Pak Sutra Ajus, Pak
0: Arok
2: sama Kendedes, Bang Mahmudnya juga. Mas Ramadan, kemudian Cuk Bangkit, apa kabar nih? Semoga sehat selalu. Untuk Bapak Dimas, semoga cepat sembuh gitu.
0: Oh, Bapak Dimas sakit ya Bu Yeni?
2: Ya, dulu dia sakit mungkin sudah sembuh atau gimana karena lama gak pernah kedengaran dia.
0: Iya, Sasa juga lama gak dengar suaranya Bapak Dimas ini.
2: Kemudian untuk Pak Mertadi yang berada di Tiga Waktu, ini loh lagunya. Semoga sempat menikmati acara di RRI gitu loh.
0: Untuk
2: Mbak Salsa, selamat bertugas. Makasih waktunya, bye-bye.
0: Bye-bye Bu Yeni, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bu Yeni. Sehat selalu, ditunggu lagunya Dalam Kerinduan nih. Semoga bisa menemani malamnya Bu Yeni Niki. Sehat selalu Bu. Baik pendengar, setelah tadi Bu Yeni Kemudian Bumi ini Salsa kan berlari ke yang tadi sempat berebut ya, dan akhirnya yang bisa lolos adalah Bu Ari. Selamat malam Bu Ari.
3: Selamat malam Caca.
0: Bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bu Ari. Akhirnya Bu Ari bisa lolos ini dari jebak Bali tadi, belum bisa masuk. Iya Bu Ari, gimana kabarnya? Sehat Bu Ari?
3: Kabarnya sehat, Sa.
0: Sehat selalu Bu Ari, nge. Mau lagu apa Niki, Sasa puterin?
3: Penantian dari Krisdayanti.
0: Penantian dari Krisdayanti. Oh, belum ada ini Bu Ari. Penantian Kris.
3: Lagu apa ya?
0: Penantian. Iya.
3: Lagunya kiri aja lah. Rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah. Oke, Salsa carikan Bu. Rindang tak berbuah. Rindang tak berbuah mana ya? Oh, kalau Krisdayanti ada nih Bu Ari. Krispati ya? Bentar Bu. Penantian. Oh iya, ada Bu, dari Krisdayanti ternyata ada Bu Ari. Oke, sudah Salsa siapkan Bu Ari. Mau salam-salam.
3: Bu Yeni ya, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli. Terus Pak Inggris, cuman Pak Inggris on air tuh bisa.
0: Iya, makanya Salsa sampai lupa suaranya Pak Inggris.
3: Blitawan, terus Pak Mr. Mahmud, Pak Darmo Wangsa, terus Pak Ribawa, Pak Teksamo, terus Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Manda, terus ya salam buat semuanya aja sah.
0: Siap Bu Ari. Baik, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Ari Inge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Kemudian tadi juga sempat dijebak Bali, ada Mbok Komang Diawati ya, yang pesannya baru bisa Salsa terbaca Niki. Terima kasih Mbok Komang Diawati sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, sehat selalu nge. Kemudian Blitawan tetap monitor Mbak Salsa, terima kasih kembali Blitawan di Tebak Tejakule sudah setia mendengarkan Pro 1, sehat selalu nge. Baik pendengar, saatnya Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar nggih untuk Pak Mahmud. Nanti bisa dicoba kembali nggih Pak Mahmud nggih di segmen kedua yang akan hadir setelah Salsa putarkan 3 lagu pilihannya. Bu Yeni, Bu Mini dan Bu Ari. Buat pendengar, buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali sesaat lagi.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Malam Ning Caca.
1: Pak Banu.
0: Betul.
1: Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu di situ Bondo niki?
0: Alhamdulillah sehat alhamdulillah.
1: Nggih, minta lagu apa niki Pak untuk pengantar tidurnya Pak Banu nih ya tentunya ya?
0: Lagunya seandainya kau jadi doiku.
1: Kau jadi doiku itu iya. Oh ada. Saya kira apa ini Pak? Dari Nani Sugianto.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, iya. Sudah salsa siapkan Pak Banu.
0: Andainya bahasa saya jadi doiku.
1: Aduh ternyata enggak hanya judul lagu ya ini ya Pak Banu ya.
0: Salamnya ya.
1: Silakan.
0: Tadi di jebak itu ada Mas Wastawan.
1: Nggih.
0: Ada Pak Netep.
1: Nggih.
0: Ada lagi Pak Sukrajo.
1: Nggih.
0: Siapa lagi yang tadi jebak lupa ya. Ada lagi Dagi Gaul.
1: Nggih, Dago sekarang namanya tuh ya, Pak.
0: Iya iya Dago.
1: Berubah transformasi nih pakai Gaul.
0: Nah, ada Wadaeng, ada Mr. Mahmud, ada Bidi, ada lagi Pak Nyuman Dentara, Pak Nyuman Negara, ada lagi Pak Kenaro, Papa Dimas, ada lagi Celi, Bu Yeni tadi. Uya ini tadi ada lagi Bu Kartika, Kartini, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Desa, Bu Yoda, Bu Nini Jero, ada lagi Paci, Yuk Melong, Pak Bang Bang, ini ada lagi Bu Ari, Semiru. Bu Ari Semiru kemana di kau Bu Ari? Semoga sehat selalu Bu Ari. Untuk Ning Caca.
1: Nge Pak Banu.
0: Terima kasih waktunya nih.
1: Nge Pak Banu.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Nge.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu nge di situ Bondo. Sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi salsa di kawasan Situ Bondo, salsa akan beralih di kawasan area Bangli nih tentunya. Yang dari tadi jebek mencoba untuk masuk tapi belum bisa dan akhirnya sekarang bisa masuk. Bu Janura.
2: Iya, ya karena masih yang.
1: Bu Janura, enggak, gimana kabarnya Bu Janura?
2: Kabar sehat-sehat.
1: Sehat enggak?
2: Ya, bisa bersua dengan Mbak Salsa.
1: Dengan Bu Janura juga. Gimana Bu Janura? Mau salsa putarkan lagu apa niki?
2: Lagunya Manis dan Sayang.
1: Manis dan Belum. Sayang. Aduh udah manis, sayang lagi.
2: Lagi sayang, manis lagi cinta, lagi kasihan, lagi apa lagi? Love lagunya.
1: Dari siapa ini Bu Janura?
2: Bruri kan, Bruri penyanyi.
1: Bruri kok tidak ada? Hmm. Adanya
2: tidak ada.
1: Adanya dari Marsanda. Erwin Gutawa, ya, Marsanda.
2: Ya,
1: oke,
2: ya.
1: Siap. Inge, silakan.
2: Selamat ya. Malam buat Mbak Pipit, ya buat Bu Resmi juga, ya mat malam. Desa Redini, Bari, BT Ari Semeru. Desa Redini, ya Bunda Budi, Bunga Plastik, Bu Manda, Bu Yoma, Banyuning, Bu Kartika, Bu Kartini juga ya, Raci Eliana. Ya Bunga Plastik ya mat malam ya buat Mangku Ribawa, Mangku Maliarsa, Mangku Madewangsa, buat Pak Nyoman Asawa, Pak Nyoman Netep, buat Pak Beritawan ya Pekak Olala, Pekak Gaul, Pekak Deng mat malam buat Cip di Muncar ya buat Ramadan Pak Danu juga dari Situ Bondo ya mat malam ya buat Pak Anwar naik ya ada naik malam jarang naik Pak Anwarnya ya Ramadan juga ya mat malam ya buat Pak Mangku Romo juga

0: Desa Bu Diawati, Desa Ayuya, yang semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu, membagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Natasha.
1: Terima kasih kembali Bu Janura sudah bergabung malam hari ini.
0: Mohon jangan dibaca WA-nya sekiranya.
1: Oh, guys.
0: Sekarang udah bisa masuk.
1: Siap Bu Janura nggih niki sudah mengudara pesannya Bu Janura nggih.
0: Ya, makasih.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Janura.
0: Salam sehat selalu buat keluarga.
1: Siap. Salam sehat selalu Bu Janura. Bye bye. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bu Janura nggih. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan manis dan sayang niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Janura, ada Pak Banu di situ Bondo, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya Niki. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahmud.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Mahmud. Nggih, gimana kabarnya Pak Mahmud? Sehat?
2: Apare sehat,
1: api-api wae. Baik, sehat selalu Pak Mahmud nggih. Minta tembang apa? Minta lagu apa niki?
2: Syair kehidupan.
1: Ya, God bless. Kehidupan dari God bless. Oke, Pak Mahmud sudah selesai siapkan spesial nih buat Pak Mahmud. Mau salam-salam. Ya,
2: salam ya buat Bu Janura, Pak Pano, Pak Bu Mini, Bu Yeni, Bu Resmi, Ari dari Semeru, Pak Inggris, Pitawang, Bang Haro, Bang Ramadan, Mas Bambang, Pak Nyomanekari, Pak Armade, dan kesemuanya aja. Pak Ribawu lupa nanti. Pak Ribawu, malam. Pak Ribawu, ayo naik. Makasih, matur nuwun.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan iki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih di segmen kedua ini. Ada Pak Banu di situ Bondo, ada Bu Janura di Bangli dan Pak Mahmud niki. 3 lagu sudah salsa siapkan untuk menemani malam Anda. Buat yang belum bisa bergabung nanti semoga masih ada sisa waktu nggih bisa dicoba kembali.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lisa, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Penting banget tau Ge. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, Ge. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu tersisa 5 menit lagi. Jadi Salsa akan menyapa satu pendengar terakhir ya sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memang relat lagu.
1: Tidak lagi ya.
0: Enggak, dengan siapa ini Bu?
1: Bu Kartini.
0: Bu Kartini, ge. Mau lagu apa nih Bu Kartini?
1: Apa-apanya dong, ada.
0: Apa-apanya dong. Ini lagunya apa-apanya?
1: Artis kali ya.
0: Adanya dari Titik Puspa nih, Ibu. Mau?
1: Ya.
0: Ge, baik. Bu Kartini ge sebagai penutup niki sudah Salsa siapkan.
1: Ya, nyala musiknya.
0: Ge.
1: Ada Pak Pandu ya.
0: Ge.
1: Pak Dagus ya. Ada Budi Cawon ya, ada Pak Dagus, ada juga Bu Resmi ya, ada Pak Mahmud, ada Bu Mini ya, Bu Manda, ada Bunga Plastik ya, ada juga Pak Mahmud, ada juga Pak Wawan di Beleleng ya, dan juga ada Pak Cip ya.
0: Nge.
1: Nah, semuanya dah Mbak ya.
0: Nge, Bu Kartini.
1: Nge. Malam sama petugas Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih. Kembali Bu Kartini sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon terakhir nge. Sehat selalu Bu Kartini, ditunggu lagunya. Kemudian Salsa akan menyampaikan salam-salam terakhir Niki dari Bu Mini. Salsa, salam balik buat Mr. Mahmud. Salsa, terima kasih kembali Bu Mini. Kemudian salam terakhir dari Pak Samong. Selamat malam Mbak Salsa, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau kirim salam-salam buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu KM, RIBT, Bu Komang, RIBT, Cieli, Pak Olala, Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Bu Mini, Widi Made, Pak Jero Ribawa, Mbak Yeni, Bu Desak Redini, dan semua pendengar setia RRI Singaraja. Selamat malam, saat beristirahat buat Mbak Salsa. Terima kasih, selamat tugas. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung malam hari ini menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu nggih. Kemudian dari Bu Mini, salam balik buat Bu Kartini. Baik Bu Mini, sudah Salsa salamkan mengudara ini untuk Bu Kartini nggih. Baik pendengar, saatnya Salsa cukupkan ruang rindu sampai di sini nggih. Salsa banyak terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung, ada Bu Yeni, Pak Banu di situ Bondo, Bu Mini, Bu Ari BT, Bu Janura, Pak Mahmud, Pak Samong, Pak Maderi Bawa, Belitawan di Tembok Tejakule, Bu Kartini, Bu Resmi yang sempat masuk tapi belum bisa nggih Bu, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf pendengar nggih, mungkin ada salah-salah kata selepas Salsa menyapa pendengar di ruang rindu malam hari ini. Baik, pendengar, satu lagu terakhir apanya dong dari Titik Puspa akan mengudara sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Semara Usadi 14B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bagawat Gita bab 2 seloka 53.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

pancuran daging daging ayah di tiangnya.

ratu. Jeg agak masih nengyak mau balik kena. Maro keto manis munyi kadene nyak keto ngantak di tengah jeneng. Jani pang tawang. Jeg sajan jelemo cenik sajan sing kena bano nulis semido. Sing kena bano nulis sebang. Nyak ya sajo sebang nenak lingsir do keto. Kena ya bano maco. Ni penyajang sajan pang tawang janina. Pangnya ya bisa ngerasang kengken ya kena jelade. Yan mundo desraos duka semalu lah karena kengemak tiang sing sajan ya kena bano nguno diko ibane jeneng. Nah jani ni di joya laku ni jening bagus ni. Parakan sing sajang masih neng ngelah penguno diko nangelat. Nah, jani pangkawa kalalik jening bagus.

0: ban mace. Kin-kin apu kandin lakar penadin nih. Mula saja nak peturu ciste kare peturu anak doang. Ngadu kewikanan, ngadu kewijaksanan. Idewek belok, yak, yak, yak kebuka jani. Ban belok, ya ngeranang. Yang tua kanak di level tinggi mainnya dewa ratu. Saru. Kewala cek mematikan. Irago percaya dengan itu sang yang widi. Hidup Irago dengan cara mainan bermain gitu. Itu sang yang widi nak kita masih bermain, mepelalianan, niring, main-main gitu. Kalau pelanggan cina jadi Irago nak peturung lah dasar masih.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
0: Ratu Duagung titiang newek tangkil ring padungu cokori dewa
2: kagia tidak menyengeng kagia iya.
0: Aden titiangnya miseng.
2: Ni soleh jani mesilor jani ben aden cahaya gelang.
0: Aden titiangnya miseng.
2: Oh miseng geng-geng.
0: Maiseng.
2: Jagalah aden cito.
0: Adennya sing mai ngeden.
2: Tau.
0: Titiang.
2: Jagaeng liun satuan si maru misi mekidung cahaya mula. Mula demen si yang di pura mekidung.
0: Titiang asal ada di puran sirel, di merajan sirel, titiang mekidung.
2: Oh nak ngayang ada aneh sing itu.
0: Ngeh boleh jana jajah kukus geng kopi cangkir pojak mumu. Demen nanti ya.
2: Nak mulok itu dijadijau jani nak ngukuh ngeyatnya tuh. Yang subuh demen si mekidung sih tuh neluung jani.
0: Ngeh.
2: Kalau jadi didian sih kini aden sih nak sekan mula gelam aden sih nih.
0: Ini nak entan kari sibuk ipun tuh.
2: Jok pragat sibuk besi gaya na aden cai kengkian nak mulok itu nak mau usaha adane.
0: Ini.
2: Do wealan adi apen kita kangwang di tiang ayah.
0: Dan kenapa di kengkian di tiang sibuk ipun dia ngayah di tangkil.
2: Oh pangkito bapak nama nyamo marah kangu. Cina para engki watengan gelah cina dicontoh si patut ne.
0: Inge.
2: Mengkengkian besuat kidong cina sebuah nyare kidong.
0: Kidong itu kang yang menikah dumun. Dumun akan nak entan mekidong lantang-lantang. Kedua neng nak ngelungang itu bertara memarga dengan yang mungkin pun melingin terak mungkin iringan untuk terak lantas menyemes lantas sang pemargan itu bertara terak yang ngebut lo orang tu kerja
2: apa siapa yang pidana sih nak memarga pidana
0: ingat begamalnya tios kini untuk tidak ingetin uli jok oh itu bertara yang dumun tios jendeng dengan pak
2: alon
0: dor nar dir
2: kata gambar lebih dah
0: menyan
2: jani kayaknya gambar
0: napi nang arah bade napi nang lungang dan saru banudu.
2: Oh nak teknologi canggih jani mulo kedo
0: inge
2: yang pidang dijo ke segaro nak mulo jok memargo ido sesuona
0: memargo du
2: kalau jani nak pangengal adane
0: nah
2: rau dijo jadi do margo jebos kewalo bien sinarangan
0: mung jaman blek hanyur ini ki mbendu
2: kengkeng
0: bang bang bang bang bang bang dikengkeng hidup abu parti rauh niko dikengkeng nak panu makto bade kesemu watangan meri kentan gambar dikengkeng wenten layangan kita
2: oh masih gitu oh jaman aja jing ledok gambar gitu
0: ditiang kena demen ditiang
2: beh cina mulo cing abdi kin seni mulo duak saja ci jang bengong ngelau liduni mirangan kengkeng gendeng ci ben cima gendeng ben makidung artinya jani. Artinya nyaman cuma lah sekarang yang dekat ini.
0: Ingeh, bang yang.
2: Nada benda pedes yang tadi benda kedo ngajak adi.
0: Ingeh.
2: Tak dijauh, ya nu mirip yang saja ya gelam ya nu mau bat.
0: Bang yang buah kesemak buah kedong-dong tu.
2: Apa artinya?
0: Nada tu artinya mula ke kita.
2: Ah, jaga teman sanci uli duni pirang kelajak magerap genap satuan cahine.
0: Buah langka ni kan pun.
2: Mana apa tu?
0: Sentul kedong-dong kesemak ni ke jilekat nak kedan wenten. Ya jilatak badung pun langah.
2: Terus yang buah-buah Bali mula saja uli pidan tu yang cik gak jenis yang mula sentul demen enci.
0: Sentul tu.
2: Jani nu cik ingat ke sentul ada sentul jani.
0: Ada dewa ratu mula arang pisan tu. Mewah gerah makin.
2: Nak mula gitu, kewala kini tu.
0: Ditiang.
2: Jani cai bakten cai ning ni mula ni alih gelah. Dijo-dijo cai ngiring gelah jak misi sebuah cima gening.
0: Ke Dinon.
2: Mekejeng banyak ke dini di Metropura aja kagum saja kincai. Cijak deman si mula ngelestari yang seni budaya jak bengong dini ibun kelaben jak seneng pesan dini dawang ci.
0: Oke ntar kali kata nyenang ibun paling gak suka dewa.
2: Tunggu dah sehingga mula ibun kelab ini dari.
0: Oh sani rikirin
2: Metropura.
0: Metropura menang di dia.
2: Selesai cita kona para idewa ibun doi jening. Ketua sebuah gelap.
0: Wah niku nak ida senang melingih nika.
2: Melingih kian-kian?
0: Melingih ngiring mempesanti.
2: Oh nak senang mesin.
0: Wah
2: idewa. Pasti cahing man ngatur no.
0: Dati tiang ngiring saking dumun nampun.
2: Kalau yang gelah tau bang cahing.
0: Kenapa?
2: Yang dini dari Metropura. Sayang ibun gelah jak dijajang gelah.
0: Aduh.
2: Hadir rasa ibun gelah dinyong selaku sing kedukin gelah.
0: Nah, niki sampe.
2: Sangka gelah yang dini jaga wai gelah sing kecunduk kelawan ibun gelah rasana bulan panjenama.
0: Badut.
2: Kaget tidak.

0: anak kebukoi dewo pangtawang dewo
1: makin dumun sampo nung meraga lingsir sungkan-sungkan jak pragat gedak nyanan jak stres ibu nyanan dan seribu tinggi tiang ne berat bu tanda dos ibu banget banget
0: dewo dek itu mas enang kenapa nih dewo mirangan kenapa nih dewo nyingakin
1: nak wendan apa nih kira das jak neme ibu jak banget sen rasanya jak cerna duka ben cerna dan keni bandit tiang ngayo nung gini sebang ibu nak wendan apa nih kira
0: kemekas nih jani pantawang itu unuk ade nih dewo nek ade anak sungkan
1: nge?
0: Subo lantas yang gitu, imadirai orang ngaleh iba paduko kemo. Di padukuan, di subanung subo, sing bapa duko teko. Nyang kada ni dewo.
1: Man siro meriki tanggil?
0: Nih, boy dewo sing ten rungu. Ten nang mat lekta, yan monto gelam ni adi, ten nang dengoang. Boy yan adi iba na adi, ten ni dewo gitu. Masen ya ibu tua, masen disegar, regen saja tagih ni dewo.
1: Mangkin dumun jak kemangan di tiang mirangan bawa si ibu mangkin. Niki dah ibu sampai ngudus si Madera itu tiang mudiang man male man. Dia di tiang tena nganu yadi dan dipuri. Kan dah tiang lah tugasnya ni kau indek baliane. Yang ini sungkane yadi ibu sampai sana ngudus si Madera man rah balian. Man mangkin pun apa niki baliane pun niki. Niki dan kekenapan tiang niki?
0: Tawangi dewo.
1: Nye?
0: Nye teko nyen kadeni dewo.
1: Siro?
0: Imade ulangun. Ane subo das cak-cak ki dewo bidandi ni dipuri. Ane subo das kesedang. Das matiang ni dewo apa do? Nentu jani. Jagnya dadi seger mana ade ni dewo. Nek ken? Ingeteng. Ingeteng ken janji ni dewo ni. Yannya ya lakar, bani ya lakar mai ngenyak ke puri amerto purone mati. Kaden keto janji ni dewo ne, janji supo, janji lauteng jalan ang kengken tujuan ni dewo ne, kengken menpengapte ni dewo ne pang saju.
1: Muas karengah.

0: ada cerik sana dumun boleh tangkil. Puniko yang ada sepadian mereka. Nambe ni adi, iya di si dok enak kan?
1: Sajo, jani kengket cendak nih ibu ngida tekan yang dawo. Ibu serah kape yang dawo. Matiang, yo jelemonen tu. Imade ulang.
2: Gampang.

0: ya madang kelompok cilik pun kan siro adan madhe ulangun aku do wenten madhe ulangun didiang mulo sing suka ke jelema punika dan wenten nang amun busul mincet ke jelema punika asiki wenten madhe ulangun nang molas wenten madhe ulangun bangyang didiang madhang ibu
1: lulas molas
2: nah yen begitu ni kemo lawon nang idewa kemo ketetamanan ali menjalan idewa menjalan ibu lakar dipuri kan tau sanging

0: buri madepuro. Dong ben ada wicara ben ada aneng leng lingkaran anak buku gelah.
1: Madi ulangun dari balik.
0: Ingat sih. Nih malu ada jemur cerik mai tu.
1: Nih.
0: Cudak jani kengkian perintah ibu gelah.
1: Betul.
0: Ugar ugar sepat sikur ini di madepuro jalanan lah jadi perjalanan.
1: Ingat. Ingat.

0: kan.
1: Dan menisarkan aja.
0: Yeah.
1: Kencan banjak pang mati aja yo. Lo bangun hidup yo. Mapan tugas ada ane nian sing gelah nyidang matang. Lek gelah. Nyen Prabu Nyung Slaka.
0: Mutilasi tenes nih bangken.
1: Nulis. Kapan?
2: Sing nang mawangsit kedewa ratu dani ngawak-ngawak.

0: Nyek parikoso aku pelih tiange. Sing tadi raos malu.
1: Kijap-kijap mata ancaine. Mun.
0: Mato nak mulo kijap-kijap.
1: Betawang cah dan cici madan made ulangun gitu. Mun. Kodolian cinang bedena. Nyen kaden cai bancane ngoros. Sing kenal bancinge ngaten. Jang mulo calon mantu dini dia matapuro. Cing lingkadung pejalan cang. Mulo ni ne mulo ale cai. Mulo cai lakar mati ancang.
2: Wih, kengki.
0: Ayang jak kudu-kudu ngemati yang sepan.
2: Kengki.
0: Ne mati ang ibi pun tanu.
3: Makan kati kamu ganti tiang.
1: Kembangan si perjani.
0: Neng alon-alon dumun. Jakat dirasa sepanan kuping titiang mendingan.
3: Jak mari koso mamaten.
0: Apa kasus ini? Jak sepanan mari koso memati-mati. Yang jelek kamu.
2: Sing merasa kan peluk, kan pelah, peluk.
0: Nih, sar.
3: Laku dedati ratu, nang wangi tonyik sokanang.
0: Laku teneh kuasa, laku teneh nanjak uwenang, yang sewenang-wenang gitu.
1: Hacuing! Peluk! Mun! Pangtawang cina.
0: Gitu tengkak na agung leman nak kelak.
1: Nih si madan tadi balian cemek kukuri. Kewalo si madan balian semaroni. Balian cabul si adan ini tau

Yo cili raos. Cudat lecing hidung layah tanpa tulang aluk bencai. Cang sing mati ben geneng, basang jana pedeh ni. Cudat ni cang lawan jani, basang jani mula yang sing manjang. Ngepet paten ci mula sing suka cang lawan ci. Maju ci, dong udah cili bucu ngoyong. Lawan cang, mungkin geden bayun ci nih.

Jangan jangan ini dia mertepulung.

0: Dong.
1: Biang.
0: Ayam somong yang winangun. Kenyam-kenyam ya matur gedo. Kengke rencang niak disenyam. Milu mesiap. Yang mula saja cik kesatrio. Jang muani, cik muani. Nam mesiap bareng pesuang kado tenci yang ngapa cik kado ten. Ni kado ten ni pustaka. Ane madan di nyung saka mula ni lakan ngorok dewek cahin ni. Mesiap aku di diancang.
1: Bah, kedija kadang manyamut tu keris itu. Di alun-alun tu miasa 3 bulan.

0: Ibu pindah ke dudung jagat, ini kiri ngapa tempurung.
1: Ingin.

0: Bedah-bedah bapak pengacara deket.
1: Yeah, becekan aduh.
2: Nak kengkel ni toh, ibu.
3: Madi ulang nun ngeleng dini di ayang. Mangkin dumun deh, mai. Makang ragu ni bapu alik mai.
2: Ya namun ni kerajaan gruyut toh.
3: Mai.
2: Siro raga niki.
0: Ilmu
2: dong lewara tu toh.
0: Ilmu ne tinggi ibu niki.
2: Eh nak tua? Dong saya ngelagai mai kau puring. Jak ngoyong cuma kengkian supaya mikirnya pandu sing banyar nu masih ngerayat gruyut mai. Mirip mampu menek kebalik dangin yang kini.
3: Oh ratu, nata neng ngamur cepure. Balumuk cokori dewo.

0: Manduku.
1: Di paman keng cek ben sado cek ngetepet liman paman ngampe dengan anak abu kegelah aja piana anak kengken
2: kandun niratu eling ring didiang wenten didah kantun niratu eling wenten didah kepedukuhan mangnune didiang ngerauhin ngaturang tamu iriki kantun niratu eling
1: ngudiang sing nak nuluang ingetin lagi
2: menawi ratu nenten pawikan sapa siroi punimade ulangun tan niratu ning biar

0: Nega tuna setitian rumun.
1: Iyan, iyan segar pi anak gelah segar. Kalau nak gelah nak nawang ada ulangun nih.

0: Total body soap. Bendo, samo bendo, dano dano.
1: Yanu not done to pak pon. Nak telah nak memargi yang dini di puri amertopuro. Samo bendo dano dano nintu. Mekejang tu nak margi yang gelap.
0: Pitakian titiang mangkin ratu. Sesampun prosido waras kadiputren palugok cokori dewo.

0: pati. Eling-elingan ragone ra do.
1: Eh. Papo duku. Gede saja suap apone mai tangkil kepuri. Iya nunuk done gede nang nupelih yo tekeneng penglaksanaan yo ane bener ta wong bapak. Kengken pengelaksanaan yo main, jebusan-busannya rojo anak ibu kopi anak gelap. Tuh subo, melenang subo pengelaksanaan. Yen tuh sing si doban gelap, lakar ngemangin catur pariksa ni buka jaro atur pamane. Ni jani ni bihin gede nang tadi pelik yo. Singke dodoli paman ngeraos matur tekenengan amuk kok. Cudak de gelah lakar ngomat yang. Diaston paman kone ngelapi anak itu. Sing keno nyen ban gelah bayu gelah.
0: Ari usang mangkano. Moyar iya. Danau sampun samu bedone sampun api sampun ke palungguh cokore dewa piuning ering kawin tenang siro yak timade ulangun sapu siro anak lanang puniku
1: nyen dadi made ulangun nih dadi jek sangat sajane paman pangidang hidup imade ulangun sangat san paman ngangkangan yuk lemo cenik nyen sujatin nih uli dijo ulian paman bengengkenang
0: Dua gong
1: man kengken
0: aksi titiang boyo winten tios karyano patih saking jung selakau aksi titiang iwardo baru si darau kadimangkin mangna palunguk cokori dewa pawikan madi ulangun boyo winten tios putere iwo rayo putere mahkota wantah saking jung selaku mangna palunguk cokori dewa sauning munafi dados menang sang meragalanang sana winten iri kau

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 2, sloka 53 yang berbunyi,

Artinya, bila pikiran tidak goyah lagi karena bahasa kiasan Weda dan pikiran mantap dalam semadi kiasan diri, maka engkau sudah menjadi kesadaran rohani. Sloka ini menjelaskan bahwa kalau kita mengatakan seseorang berada dalam samadhi, itu berarti dia sudah menghiasi kesadaran Krishna sepenuhnya dan mencapai kesadaran Krishna sepenuhnya. Yaitu, orang dalam samadhi sepenuhnya sudah mencapai Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Kesempurnaan hiasan diri tertinggi berarti mengerti bahwa diri kita adalah hamba Krishna untuk selamanya dan bahwa satu-satunya urusan kita ialah melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam kesadaran Krishna. Orang yang sadar akan Krishna atau Yang Maha Kuasa itu sendiri atau seorang penyembah Tuhan yang tidak pernah menyimpang, hendaknya jangan goyah karena bahasa kiasan dari Weda atau sibuk dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala yang bertujuan untuk naik tingkat sampai kerajaan surga. Dalam kesadaran Krishna, seseorang mengadakan hubungan dengan Krishna secara langsung dan dengan demikian segala perintah Krishna dapat dimengerti dalam keadaan rohani seperti itu. Seseorang pasti mencapai hasil dan mencapai pengetahuan yang meyakinkan dengan kegiatan seperti itu. Untuk hasil, seseorang hanya harus melaksanakan perintah Krishna atau utusan Krishna atau Yang Maha Kuasa itu sendiri, yaitu guru kerohanian. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan berlanjut untuk mengikuti pergelaran Piala Dunia dan kita akan bergabung relay dari Pro 3 RRI Jakarta hingga tuntas siaran langsung pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026, mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata, yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

0: news.
1: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: 081-558-364-729.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

tepatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRIProduasingaraja. Facebook @RRIProduasingaraja.
2: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat Sedharma yang kami muliakan dimanapun berada, semoga kami demi semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Masih kami membahas kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 80 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa mereka menyatakan kalau seorang guru atau acarya yang meninggal, juntakannya berlangsung 3 hari. Kalau putri atau istri guru itu yang meninggal, juntakannya selama 1 hari semalam. Itu adalah peraturan yang telah ditetapkan.
1: Umat Sedharma, bayangkan sebuah lingkaran persaudaraan spiritual yang melampaui ikatan darah. Dalam narasi teologi Hindu, hubungan antara seorang murid dan gurunya atau acarya bukanlah sekedar hubungan guru-murid biasa, melainkan ikatan jatma atau kelahiran kedua. Guru adalah sosok yang melahirkan muridnya secara rohani melalui ilmu pengetahuan yang suci. Oleh karena itu, ketika sang guru berpulang, alam semesta kecil di sekitar muridnya seolah kehilangan poros cahaya. Muncullah kondisi centaka sebagai bentuk penghormatan dan masa berkabung spiritual. Kepergian sang pelita atau seorang guru, murid akan menjalani masa cuntaka selama 3 hari. Durasi 3 hari ini memiliki makna simbolis penyucian 3 lapis atau tripramana. Murid tersebut berhenti sejenak dari aktivitas duniawi yang bersifat hura-hura untuk merenungkan ajaran yang telah diberikan. 3 hari dianggap waktu yang cukup bagi getaran spiritual sang guru untuk bertransisi dan bagi sang murid untuk menyerap kehilangan tersebut sebelum kembali mengemban tugas menyebarkan ilmu yang telah diwariskan. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka di atas. Dan pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata kami haturkan, Paramasanti, Om Santi.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra yang menyebutkan bahwa sampah yang terbawa dari wilayah hulu menjadi salah satu faktor utama penyebab meluapnya aliran sungai saat banjir menerjang Dusun Tiste, Desa Batisrage, Kecamatan Buleleng pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan peristiwa tersebut juga mengakibatkan satu rumah warga di perumahan Griya Mahadewa roboh dan menimbulkan korban jiwa. Dan didampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Bupati Sucidra meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Buleleng sejak pagi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Dan Bupati juga mengatakan bahwa musibah yang terjadi menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan selain tingginya curah hujan, banyaknya sampah dan sisa tembaga pohon yang terbawa aliran sungai turut memperparah kondisi hingga menyebabkan aliran meluap dan menggerus bangunan yang berada di sekitar bantaran sungai. Dan menurutnya upaya penanganan banjir tidak hanya dilakukan bukan melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Sementara itu, tamu Pro 2, hujan deras yang mengguyur Desa Batisrage, Kecamatan Buleleng pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Griya Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Dan seorang penghuni rumah, Ricardo Raza Agi Ferry, umur 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Dan kantor pencarian dan pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Dan setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, KD Doni Indrawan, yang mengatakan bahwa personel yang terlibat dalam operasi dibagi beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian, dan penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke Pantai Penimbangan. Dan tim Search and Rescue Unit atau SRU yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan Pantai Penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan kembali lagi berkursa dia pastinya untuk di Spada. Dan sekarang di edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Namun ini sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro 2, dengan banyak banget informasi buat kamu. Aduh, kursa dia agak slow ya. Bukan slow gimana, bukan karena saya juga sih. Agak meriang memang, tapi nggak beras, nggak begitulah ya. Gara-gara semalam itu nonton drama, guys. Aduh, nggak bisa tidur. Akhirnya pelampiasannya ke drama. Nggak tahu kenapa keseruan. Akhirnya tidurnya malam gitu ya. Itu mungkin yang bikin meriang sekarang. Tapi jujur, teman Pro 2, karena saking serunya si drama ini, bikin gue sadar itu apa ya? Bisa dibilang jadi ketagihan nonton gitu, atau mungkin juga penasaran gitu sama jalan ceritanya gitu ya. Sampai udah selesai ceritanya baru bisa ketiduran. Aduh, ini cerita semalam ya guys, baru banget beberapa jam yang lalu. Tapi gara-gara gue sedih ngeliat itu, ternyata untuk sekarang itu banyak banget drama ya. Dulu drama Korea itu lagi mendominasi, istilahnya number one gitulah. Cewek-cewek sampai begadang lah istilahnya setiap hari gara-gara drama Korea gitu ya. Kalau nggak bisa tuntas gitu, oh, kalau belum tuntas episodenya belum bisa tidur gitu guys. Nah yang lain juga gitu sekarang, cowok-cowok malah ke drama Cina gitu ya, saking penasarannya. Memang sih lebih singkat dan padat gitu ya untuk jalan ceritanya gitu. Jadi nggak perlu menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk nyelesain satu film gitu guys. Nah drama Cina cukup dengan 1-2 jam, 3 jam itu udah selesai gitu, karena episodenya yang sedikit-sedikit tapi banyak gitu ya. Bahkan bisa sampai ratusan episode. Nah sekarang ada juga drama ya kayak Spain, ada drama Italia juga, ada drama France, ada drama Turki, ada drama India. Yang ya kalau dari dulu sih India memang dominasi juga gitu ya. Dan Indonesia juga punya yang seperti short untuk movie gitu guys ya. Jadi ya sekarang udah banyak drama yang bisa kita tonton gitu ya. Bahkan sampai ada aplikasinya guys. Kalau zaman dulu kita nonton drama ya nonton TV dulu gitu ya, baru bisa ketemu sinetron atau mungkin juga drama. Tapi sekarang ada aplikasinya, bisa kamu tonton langsung gitu guys, entah yang berlangganan atau enggak gitu ya. So sampai saat ini kalau buat kamu yang penggemar drama guys, kamu tuh suka drama dari negara mana yang versi terbaik kamu? Kau bisa cerita berlaku tadi ya. Bukan maksudnya ngajakin begadang untuk nonton drama, enggak. Pingin tahu aja. Siapa tuh jadi referensi kita untuk bisa nonton drama yang lain. Karena biasanya fanatik sama drama Korea, misalnya lihat fanatik sama drama Cina. Waduh, mungkin ada drama yang lain perlu kita yang bisa kita tahu dari kamu ya. Cerita di WhatsApp 0411391054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital aplikasinya. Oke. Langsung aja gue bisa ditunggu di Sarba kita sampai nanti di jam 7 pagi.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Astaga, Turki aku nonton sekarang kak. Baru aja tidur sudah dibangunin sama mama katanya. Waduh, jam berapa tuh tidurnya ya? Di sini nggak disebutin guys. Katanya, oke. Kak Sasa katanya drama Korea. Terus habis itu Kak Dewi bilang ya drama Cina dan juga drama Turki. Waduh, oke. Kita tampung dulu ya. Gue sendiri sih belum pernah nonton drama Turki ya. Nanti cari tahu dulu dah.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an itulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.

Oke, ngobrol radio sekarang ada Kakak Yuni. Selamat pagi Kak Adi. Drama Cina sih aku lagi nonton sekarang. CEO lagi viral, makanya aku tonton katanya. Gara-gara film series yang CEO ya. Aduh, lagi gempar sih memang ya. Mau gimana lagi ya, lagi drama Cina lagi hype banget sekarang soalnya ya. Thank you Kak Yuni.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Dan terakhir nih, sudah ada Sari yang cerita kalau suka banget sama yang namanya drama Cina ya. Kenapa drama Cina lagi mendominasi sekarang gitu ya? Aku sampai download aplikasinya kali, jadi ya udahlah aku nikmati aja gitu ya drama Cina yang ada. Oke, sampai download aplikasinya guys, ya udah fix lah, udah pasti ini ya penggemar drama Cina gitu ya. Apa nih kak, mantan suami CEO gitu ya, atau pilot apa gitu ya. Oke, ya apapun drama yang kamu suka sama Prodia, yang paling penting adalah menghibur gitu ya, entah drama dari manapun yang kamu suka. Ya termasuk juga Indonesia gitu ya teman Pro 2, karena drama Indonesia juga bagus-bagus sekarang. Dan short dramanya juga bagus-bagus gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 sangat dianjuri dulu coba nonton drama untuk dari Indonesia. Itu keren banget sih. Gak usah pernah nonton beberapa gitu ya. Oke, thank you guys yang sudah cerita di Sarba Gita. Dan semoga ya drama apapun yang dari negara manapun yang versi terbaik kamu, kamu bisa tonton dan yang pasti menghibur kamu. Tapi ingat guys, jangan begadang kayak gue sedih ya. Nonton boleh, tapi begadang jangan gitu ya.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, Gopro 2 buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral, ya udah di jam 7 pagi, pas banget hari ini.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada masih.
2: Emang boleh? Sespada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, okay, Gopro 2 dan sekarang ada yang viral dari David Beckham, the legend football Inggris ya. David Beckham yang baru aja ngukir sejarah setelah dapetin penghargaan Hollywood Walk of Fame. Gila, viral ya. Viral banget sih gara-gara ini, guys. Dan penghargaan ini adalah diberikan kepada David Beckham ya, pada hari Jumat tanggal 12 Juni, dan sebagai pengakuan atas pencapaian karirnya di dunia sepak bola dan akhirnya menjadi salah satu figur terkemuka di bidang fashion, gaya hidup, dan juga pop culture ya. Dan Beckham juga dianugerahi bintang ke 2849 di sepanjang jalan Hollywood Boulevard, dan sebelumnya beberapa tokoh olahraga seperti Muhammad Ali, ada Shaquille O'Neal, juga ada Billie Jean King mendapatkan penghargaan yang sama, guys. Jadi David Beckham juga salah satu orang yang dianggap legend dan berhak untuk mendapatkan Hollywood Walk of Fame. Ya, nanti di jalan-jalan yang ada di Hollywood bakal ada nama David Beckham gitu. Tuh, gila sih, siap. Kalau misalnya kita jalan ke Hollywood gitu ya, buat kamu mungkin jalan-jalan ke Hollywood ya, amin. Kalau bisa tuh lihat nama David Beckham di walk atau di jalan-jalan trotoar. Gila sih, guys. Begitu ya cara mereka untuk menghargai seorang legend nih.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Nomor 2 ada yang viral dari seorang anak SMA. Siswa SMA yang mendadak jadi sorotan, viral juga gara-gara beruntung banget pokoknya. Kalau netizen bilang yang komen ya, kayaknya siswa yang satu ini keberuntungannya dalam setahun habis pada saat hari itu, guys. Ya gimana enggak gitu ya, gara-gara ada pensi mungkin atau acara apa gitu di sekolahnya yang ada brand teh lah yang masuk ke sekolahnya, dan itu membuat promo gitu ya. Kalau misalnya dapat ini undian, bisa dapetin satu motor Vespa, guys. Waduh, akhirnya gak disangka-sangka kabar bahagianya datang di TikTok, guys ya. Dan ada salah satu murid di sana itu yang mengunggah di media sosial di TikTok, dan mereka dia itu dapat satu unit Vespa gara-gara beli satu botol teh gitu, guys. Dan momen ini viral di media sosial dan diperbincangkan warga net, guys ya. Banyak yang bilang ucapan selamat, dan ada yang bilang ya itu kayaknya keberuntungannya satu tahun udah dihabisin hari itu gitu, guys. Aduh ya, semoga sesuai gitu ya sama undian dan juga hadiahnya. Takutnya istilahnya kayak penipuan. Di sini bilangnya ada ditunggu konten kasih hadiah motornya, atau mungkin juga ngasih rejeki, atau mungkin juga ada yang bilang tim yang nungguin udah part 2 katanya. Aduh, jadi tak pingin tahu lanjutannya seperti apa teman part 2 ya. Oke, kita tunggu aja, guys. Semoga aja dapat motor sesuai dengan impiannya. Congratulations ya kakak ya, udah dapat motor.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa Instagram sekarang makin interaktif, apalagi untuk kamu yang suka dengerin musik. Ada fitur baru ya. Sekarang kamu bisa bagiin lagu yang lagi kamu putar di Spotify langsung ke Instagram Notes. Jadi teman-temanmu itu bisa lihat lagu apa sih yang lagi kamu nikmatin, lengkap dengan judul dan nama penyanyinya. Gak cuma itu, kalau mereka tertarik, tinggal klik aja untuk dengerin langsung di Spotify. Warna statusnya juga beda, hijau, khas dari Spotify. Dan kabar lainnya, teman Produa, Instagram juga mulai uji coba fitur ngatur urutan feed biar kamu bisa merapikan tampilan profil kamu. Widih, keren banget ya.

0: kursinya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, dan sudah ada yang viral lagi dari duta besar Korea Utara, yaitu Hong Kwang-ju ya. Nah, ini dubes Korea Utara untuk Indonesia yang menunjukkan kemampuan dalam berbahasa Indonesia, guys. Keren banget sebenarnya ya. Dan kita bangga ternyata negara lain bisa juga bahasa Indonesia, guys ya. Sedan ini duta besar Korea Utara menyampaikan pidato berbahasa Indonesia setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto ya. Dan pernyataannya Hong Kwang juga mengungkapkan terima kasih karena sudah diterima secara hangat di istana dan tahun ini juga sebagai peringatan ke-60 terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Utara gitu. So, jadi tambah berdua sangat bangga ya. Kita ternyata negara lain juga peduli dengan bahasa Indonesia.